0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kawan, kau tahukah tidak? Pemuda di kampung ini meninggal tuh. Orang di kampung sebelah itu yang buah.
1: Iya kawan, mari kita lawan sudah. Apa jadi?
0: Kawan, katanya pemuda di kampung sebelah itu datang mau serang di kampung ini.
2: Ah, benarkah kawan? Kalau begitu kita serang balik.
0: Bapak buah anak perempuan itu, saya lihat di kampung sebelah sana itu, mungkin laki-laki bawa ke...
3: Betul kan?
0: Iya.
3: Tapi kenapa jadi? Kita harus lawan. Saya kumpul dengan anak-anak saya.
4: Pada pasal 160 KUHP disebutkan, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One

Bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi telah berakhir dan saat ini sudah pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi-informasi juga musik pengantar aktivitas. Dan pendengar, saat ini kami akan hadir dengan siaran tunda kerjasama LKBN antara dengan LPP RRI dengan topik Jaksa Agung, saya lebih butuh jaksa berintegritas. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, di mana OTT KPK menjadi tamparan keras bagi jaksa nakal di internal kejaksaan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan operasi tangkap tangan tersebut justru menjadi alarm sekaligus momentum untuk pembenahan dengan menekankan bahwa integritas adalah syarat mutlak bagi setiap jaksa yang ingin bertahan di institusi penegak hukum. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa masa depan Korps Adiaksa ditentukan oleh integritas para jaksa. Ia menekankan kepintaran tanpa integritas hanya akan merusak kepercayaan publik dan menciderai marwah institusi penegak hukum. Berikut kita dengarkan siaran tunda kerjasama LKBN antara dengan LPP RRI berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI, yang akan dipandu oleh Suwanti.
1: Bulan Januari saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah.

0: sekarang tuntutan masyarakat lebih lebih-lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
1: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
0: Yang pasti bukan uang pinjaman.
1: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
0: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam. Kami bahwa negara itu ada. Kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya. Itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu. Kita akan lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
1: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
0: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sembilan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat, misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
1: Bersih-bersih, artinya secara di internal juga ya, di awal 2026, Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
0: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
1: Dan terus begitu.
0: Dan
1: ya?
0: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa, membaiklah, enggak juga.

0: juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih.
1: Masih, tidak memungkiri
0: masih,
1: itu
0: masih.
1: Ya.
0: Masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK.
1: Ya.
0: Ya, kita akui bahwa itu ada kelemahan. Dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini, saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
1: Oke, tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara, kok kayaknya kasus besar nih, quote unquote, digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih, Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
0: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain, ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
1: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya, jadinya.
0: Kita
1: ya?
0: Juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penahan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
1: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statement-nya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
0: statement
1: apa?
0: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua, kami tarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan, setelah itu kami tindak. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin saya ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih, apartemen. Apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
1: Tapi karena ada gimana? Begitu
0: ada,
1: ya?
0: Ada.
1: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak J.A. ya?
0: Iya.
1: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
0: Betul.
1: Baru di usia kedua ya?
0: Justru itu karena baru, itu sudah benah-benah. Iya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
1: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru, begitu.
0: Iya.
1: Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam
0: Dan
1: regulasi tersebut?
0: perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
1: Iya, ya. Pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
0: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus.
1: Harus, satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
0: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya dilengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan, tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
1: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA, mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita?
0: Ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
1: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
0: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan secara rigid terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan, kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya, ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan. Siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
1: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Iya, itu udah mulai perbaikan sih terus kita akan sempurnakan terus. Ya, dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
1: Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai tadi, sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah, gitu ya Pak. Ya. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi, gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, kalau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorep, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun, kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
1: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di Kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
1: Semua prioritas ya.
0: Prioritas. Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya, gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dieluk-elukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu kes itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
1: Tapi bicara tantangannya seperti apa, Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih sebetulnya?
0: Ya, enggak juga.
1: Nggak juga
0: Semua
1: ya?
0: pekerjaan ada resikonya.
1: Oke.
0: Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok.
1: Oke.
0: Jadi semua pekerjaan ada resikonya, Mbak. Jadi saya bukan bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah adalah kehidupan.
1: Pak JA, ini berapa puluh tahun, Pak, di Kejaksaan, Pak?
0: Saya masuk 87.
1: 87, ya.
0: Jadi udah cukup cukup lama.
1: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum
0: ya,
1: di
0: pasti.
1: Tanah air kita.
0: Daripada dulu, sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya, sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu, pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Kalau sekarang naik angkot pakai
1: bisa
0: baju
1: ya?
0: Dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Kena
1: Artinya memang sudah ada signifikansi gitu
0: masyarakat
1: ya, Pak?
0: lebih udah lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
1: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
0: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
1: Jadi kejahatannya
0: jadi
1: sudah
0: pasti kita pun ngikut-ngikuti
1: lebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
1: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
1: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
0: dan
1: menjalankan
0: itu selalu saya,
1: tugasnya.
0: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
1: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya.
0: Iya.
1: Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh
0: nggak
1: ya kayaknya
0: boleh.
1: Pak jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
1: Wartawan dulu, boleh,
0: wartawan,
1: boleh.
0: Wan.
1: Buat wartawan
0: tolong
1: gimana?
0: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian. Bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
1: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
1: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JR, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JR untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di siang hari ini. Dan tentunya bersama saya Bung Agus yang akan menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Banyak rangkaian musik terbaik, iringan lagu dan informasi menarik hadir menyapa Anda di hari Rabu ini ya. Selamat siang, selamat berkarya, walaupun cuaca sedikit mendung, tapi kami berharap hati dan perasaan Anda jangan sampai ikut-ikutan mendung juga ya. Baik, di lagu mendatang kami coba hadirkan satu kesempurnaan ya. Satu pilihan lagu dari miliknya Raja Memeja di pembeda di kesempatan siang hari ini, yaitu Sama-sama Suka. Tetap stay tune di 97,1 MHz.

Ya, selamat siang kembali kami ucapkan buat Anda yang masih menikmati aktivitasnya di siang hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Dan pendengar, kami juga informasikan bahwa nanti di pukul 12 pencinta lantunan lagu daerah kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu daerah ya, spesial buat Anda supaya rasa rindu dan rasa memori Anda ya untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih bisa tersampaikan melalui lagu daerah tersebut. Dan pendengar, untuk pencinta olahraga juga jangan lewatkan nanti di pukul 13 Dinamika Olahraga hadir dengan informasi teraktualnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Kita nikmati satu pilihan lagu dari Dapur Musik Pro 1 di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan. Namun kami ingatkan pendengar, Anda yang melakukan aktivitas apalagi dengan atau pekerjaannya dengan tingkat resiko yang cukup tinggi, untuk selalu memperhatikan aktivitas Anda bisa berjalan baik dan lancar, dan selalu jaga kesehatan Anda dan standar operasional prosedurnya selalu digunakan sehingga kegiatan Anda dapat berjalan baik sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Baik, sudah pukul 11, pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami coba hadirkan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Iya, pendengar satu nomor lagu band asal Jakarta ya, Ungu, hadir dengan Bayang Semu. Mudah-mudahan bisa memecah kesenyian hati dan perasaan Anda mungkin di sela-sela aktivitas ataupun rasa lelah atau rasa jenuh yang sudah datang menghampiri Anda, namun tugas dan tanggung jawab harus tetap berjalan ya. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini tak hanya pilihan lagu yang saya hadirkan, tapi juga saya akan hadirkan beberapa informasi-informasi menarik yang tentunya siap menjadi pembeda di salah-salah aktivitas yang Anda lakukan. Dan kali ini saya akan berbagi informasi dari dunia olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Get him, Jay.
1: Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking. Yeah. Can none of y'all mirror me back?
2: Ya, informasi dari dunia olahraga, pendengar, di mana timnas Indonesia menjadi FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui drama di penalti pada Senin 5 Oktober 2026. Kemenangan tersebut menjadikan Indonesia sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen tersebut. Ya, pendengar, namun FIFA Asian Cup bukan sekedar turnamen baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Lalu apa sih sebenarnya FIFA Asian Cup dan mengapa turnamen ini dibentuk?

Ya, pendengar, FIFA Asian Cup merupakan turnamen sepak bola internasional yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara. Turnamen ini pertama kali digelar pada 2026 dan diikuti oleh 14 tim nasional. Peserta terdiri dari 11 negara anggota ASEAN dan 3 negara tamu. Negara tamu tersebut meliputi Bangladesh, Hong Kong, dan Pakistan. FIFA membagi turnamen tersebut menjadi 2 kompetisi. 8 negara mengikuti FIFA Asian Cup, sedangkan 6 negara lainnya mengikuti FIFA Asian Cup Challenge Cup. FIFA Asian Cup digelar di Indonesia, sedangkan FIFA Asian Challenge Cup berlangsung di Hong Kong. Pertandingan FIFA Asian Cup digelar di Jakarta dan Bandung. Lalu mengapa FIFA membuat turnamen khusus untuk kawasan Asia Tenggara? Ya, menurut informasi resmi FIFA, turnamen ini bertujuan untuk kesempatan bagi tim nasional untuk menjalani pertandingan internasional yang kompetitif. Pertandingan tersebut juga berlangsung dalam kalender pertandingan internasional FIFA. Dengan begitu, tim peserta dapat membawa pemain mereka dari berbagai klub di Indonesia. Selain pertandingan, FIFA juga ingin memperkuat hubungan sepak bola antar negara Asia Tenggara. Melalui turnamen ini diharapkan sepak bola kawasan tersebut dapat berkembang. Ya, pendengar, lanjut, di mana FIFA Asian Cup juga mempertemukan negara dengan tingkat perkembangan sepak bola yang berbeda. Hal ini memberikan kesempatan bagi lebih banyak tim untuk mendapatkan pengalaman pertandingan. Ya, pendengar, dalam kerja sama tersebut, sepak bola juga digunakan untuk mempererat hubungan antar negara, di mana kerjasama itu mencakup pengembangan olahraga dan berbagai kegiatan sosial. Untuk edisi pertama, FIFA Asian Cup menggunakan sistem grup. 8 tim dibagi

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ada orang mabuk lagi.
2: Hei, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu fly ini. Minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah. Yang ada situ kasih sudah. Tempo.
1: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
2: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
1: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak, kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk, mabuk itu nanti rusak badan itu.
2: Ah, kau tahu apa tentang rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk, ya kok kan cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih, cepat.
3: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar BN asal Kota Maung Bandung atau Kota Kembang Bandung baru saja hadir menyapa Anda Utopia dengan Baby Doll ya. Ya, lagu yang sempat populer di awal 2010 ya. Dan baru saja menyapa Anda sekaligus mengantarkan kita di menit ke-18 meninggalkan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, di siang hari ini tentunya saya ingatkan juga buat pendengar yang akan melakukan aktivitas baik itu berkendara roda 2 maupun juga roda 4 untuk selalu memperhatikan rambu lalu lintas ya. Dimana juga jam-jam segini biasa konsentrasi sedikit terganggu karena rasa lelah atau rasa capek sudah mulai datang mengantui dikarenakan Anda sudah melakukan aktivitas di awal pagi tadi ya. Ya, secangkir kopi atau teh bisa menjadi alternatif untuk menghilangkan rasa ngantuk tersebut dan tentunya kami harapkan juga Anda selalu dalam keadaan yang sehat ya. Karena apalah harta yang berlebihan, tapi kesehatan Anda terganggu ya, karena dimanapun juga harta adalah yang berharga itu adalah keluarga dan juga kesehatan. Demasif coba menghibur Anda dengan Sudahi Perini.

Ya, pendengar, satu nomor lagu dari miliknya Chris Bottom ya, dengan sepenggal kisah lalu, baru saja mengalun dengan indahnya keruan dengan Anda. Mudah-mudahan menghibur di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan di siang hari ini ya. Dan cuaca masih agak sedikit mendung, tapi kami harap hati dan perasaan Anda jangan juga sampai ikutan mendung ya. Itu lagi, dan kami masih coba hadirkan kesempurnaan melalui pilihan lagu terbaik. Buat Anda pecinta lantunan lagu daerah, kami akan hadirkan tembang-tembang daerah dari Sabang sampai Merauke nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita coba hadirkan Seventeen dengan Menemukanmu.

0: Siap deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Bandegara, Anda masih menikmati siaran kami. Dan tentunya satu persembahan lagu dari Feby dengan Tanpa Pamrih sekaligus mengantarkan kita nanti di pukul 12 dalam pilihan lagu-lagu daerah. Tetaplah di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan Pro 1 masih terus hadir menyapa Anda. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar, seperti yang saya janjikan tadi, saya coba ajak Anda untuk berkeliling Nusantara dengan menikmati lantunan lagu daerahnya ya. Sebuahnya lagu tersebut mengobati kerinduan akan suasana kampung halaman yang mungkin sudah bertahun-tahun Anda tinggalkan. Kita ke Tanah Jawa dulu. Terima kasih dengan Kesek Sokangen, spesial buat warga Jasuma dan talent mas yang ada di kota Wamena.

Iya, pendengar baru saja hadir menyapa Anda ya, satu pilihan lagu dari Tanah Jawa yang tentunya sudah membuka jalur musik daerah untuk kesempatan kali ini. Dan 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Masih akan terus hadir menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan baik, kita tinggalkan daratan Jawa, kita akan menuju ke daratan Sulawesi ya. Diawali satu persembahan dari kota Nyur Melambai atau kota Manado, spesial buat warga Kawanua yang ada di kota Wamena, Gunawan Fitung Sela Marcela dengan Seterlambat. Dan satu tembang dari Tanah Bugis spesial buat warga KKSS

Ya, dari Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita berada di daratan Sulawesi ya. Bagaimana kalau kita terbang ke Sumatera dulu pendengar? Trio Alam Tanah, Cita Holan Truho, spesial buat warga IKB itu, Ikatan Keluarga Batak.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih di jalur yang sama ya, pilihan lagu daerah yang akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini. Sudah pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar di pukul 13 nanti Dinamika Olahraga akan hadir menyapa Anda. Baik, baru saja kita nikmati satu persembahan lagu dari Tanah Batak ya, dan kita akan terbang ke daratan Bali ya, spesial buat warga Bali, Bangkung Ngamagula kami hadirkan buat Anda.

Iya, pendengar, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz. Dan dari Tanah Bali kita akan bergeser ke Tanah Jawa kembali. Spesial warga Jasuma yang ada di kota Wamena. Mudah-mudahan lagu ini mengobati kerinduan Anda.

Ya, pendengar Makinasi, kamu atau Anda menikmati pilihan lagu daerah. Dan sebelum kami akhiri, satu tembang pamungkas saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tembang ini juga mengantarkan kita nanti di pukul 13 dalam penyampaian dinamika olahraga. Bangsa yang besar tentunya bangsa yang menghargai budayanya. Dari Kota Ambon, Marpe Kaya, Sio Kanapa.

Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris dengan merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3.

lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga. This week has been an evidence to that, to be honest, I'm very proud.

0: peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya baik. Dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub, Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Gavarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di manapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Teda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain centang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka daya dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti dinamika olahraga bersama Rudy Sen dari Pro 3 RRI dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar, kami coba hadirkan semangat dan inspirasi juga, tak hanya melalui informasi tapi juga pilihan lagu-lagu berikut ini.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ya, pendengar dari daratan Papua ya, kita akan coba hadirkan tembang kenangan juga dari miliknya Black Suit, kenangan masa remaja.

Ya, siapa nggak kenal Didi Dores ya, Fitur Riria dengan Engkau Telah Mengingkari Pendengar. Dan baru saja mengalun dengan indahnya ke ruang dengar Anda ya. Mudah-mudahan kembali memberikan semangat Anda untuk melanjutkan aktivitas setelah beristirahat tadi. Kita tinggalkan Didi Dores, maksud kami. Di lagu mendatang sudah ada satu nomor lagu dari miliknya Ani Carrera dengan Sembilu Dalam Cinta.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz ataupun juga yang baru bergabung. Kami terlebih juga menyapa pendengar yang saat ini memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Ya, di seluruh penjuru tanah air maupun mancanegara ya. Bersama saya Bung Agus tentunya masih akan terus hadir memberikan kehangatan. Ya, kenapa kehangatan? Karena di Wamena saat ini agak sedikit mendung ya. Iya, walaupun mendung, tapi kami harap hati dan perasaan Anda jangan sampai ikut mendung juga. Mario G. Clau, coba hadir denganku bertahan.

0: bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan dulu pilihan lagu tanah air maupun mancanegara. Dan masih dengan pilihan lagu juga, tapi kita akan berubah genre ya. Kali ini pecinta dangdut, saya coba hilangkan rasa ngantuk lelah Anda setelah mungkin seharian tadi sudah melakukan aktivitas, apalagi jam-jam begini, ditambah cuaca yang bikin rasa ngantuk makin berat ya. Namun tugas dan tanggung jawab harus tetap berjalan. Kita coba hadirkan pilihan lagu dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan satu pilihan lagu dari miliknya Ime-Ime ya, dengan Gue Magitu Orangnya, mengawali jumpa kita di jalur pro dangdut untuk kesempatan siang menjelang sore ini.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

depan mengurus diri. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih Ramadan Dut kami hadirkan. Dan sebelum saya hadirkan, saya informasikan juga nanti di pukul 15 ada rekan saya Silma akan menyapa Anda dengan informasi seputar tanah Papua Pegunungan dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, 97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Badan Gizi Nasional atau BGN mulai mengaktifkan SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T. Jelang akhir tahun, Komisi A DPRK Jayawijaya lakukan monitoring terhadap OPD Mitra. Bersama saya, Selamat Anaskona, inilah Warta Berita Sore, edisi Rabu 7 Oktober 2026.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, KPA Provinsi Papua Pegunungan mulai memperkuat koordinasi dengan KPA di 8 kabupaten untuk menekan penyebaran HIV. Supriyadin dengan laporan selengkapnya.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Papua Pegunungan mulai memperkuat koordinasi dengan KPA di 8 kabupaten untuk meningkatkan penanganan HIV/AIDS di wilayah tersebut. Ketua KPA Papua Pegunungan Nurdani Wenda mengatakan langkah tersebut diawali dengan kunjungan kerja perdana ke kantor KPA Kabupaten Jayawijaya. Kunjungan ini menjadi kerja perdana jajaran KPA Provinsi setelah menerima SK kepengurusan dari Gubernur Papua Pegunungan. Nurdani menyebut Jayawijaya menjadi prioritas karena memiliki peran dan beban penanganan HIV/AIDS yang besar. Ia menekankan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, KPA, dinas kesehatan, dan para aktivis diperlukan untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS sekaligus menyelamatkan masyarakat. KPA Papua Pegunungan selanjutnya dijadwalkan mengunjungi Lanijaya dan sejumlah kabupaten lainnya sebelum penutupan tahun anggaran. Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan kerja teknis dan koordinasi penanganan bukan sekedar sosialisasi. Sementara itu, Ketua Harian KPA Kabupaten Jayawijaya Tonius Wenda menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai kerjasama KPA Provinsi dan Kabupaten menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS dan melindungi masyarakat di Papua Pegunungan. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
0: BGN mulai mengaktifkan SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk daerah dengan angka stunting tinggi, salah satunya di Jayawijaya. Ilham Kadir Andi Jori melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional BGN mulai mengaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk daerah dengan angka stunting tinggi. Aktivasi tahap pertama dilakukan secara bertahap di wilayah timur Indonesia, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, yang dimulai sejak 2 Oktober 2026. Koordinator Regional BGN Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama saat ditemui RRI mengatakan bahwa aktivasi tersebut menyasar SPPG yang telah memenuhi kesiapan bangunan, peralatan, serta kelengkapan dokumen operasional. Untuk Papua Pegunungan sendiri, satu SPPG di Kabupaten Jayawijaya telah diaktifkan pada tahap pertama karena sebelumnya sudah masuk dalam daftar dan dinyatakan siap operasional. Sementara SPPG di wilayah 3T yang telah memperoleh surat keputusan atau SK termasuk Kabupaten Lanijaya dan Pegunungan Bintang masih akan melalui proses pengecekan kesiapan.
3: Sebenarnya untuk aktivasi ini tidak hanya 3T. Aktivasi ini kemarin juga melibatkan untuk yang aglomerasi gitu. Jadi aktivasi ini untuk SPPG-SPPG yang memang sudah siap operasional. Baik dari segi bangunan, peralatan, dokumen-dokumen itu sudah lengkap. Itu yang kita sebut nantinya siap operasional. Kalau Papua Pegunungan sendiri kemarin itu ada satu yang diaktivasi. Itu memang sudah terdaftar dari bulan Mei 2025. Dan untuk yang 3T-nya sendiri kemarin belum teraktivasi. Nah, kemarin aktivasi tahap 1. Untuk selanjutnya itu akan dicek kembali mana-mana saja dapur-dapur yang memang siap operasional.
2: Wahyu Adi Pratama menjelaskan bahwa aktivasi SPPG untuk wilayah 3T akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh persyaratan kembali diverifikasi. Di Kabupaten Pegunungan Bintang misalnya, terdapat sekitar 17 SPPG yang dilaporkan Satgas telah menyelesaikan pembangunan, namun kondisi bangunan dan kelengkapan peralatan masih akan diperiksa kembali.
3: Yang sudah mendapatkan SK 3T, ini kan baru dua kabupaten, Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabupaten Pegunungan Bintang ini memang ada beberapa, sekitar 17 SPPG yang kemarin dilaporkan oleh Satgas, itu mereka sudah pembangunan dan 100% gitu. Nah, ini akan dicek kembali apakah masih ada peralatan maupun bangunan yang memang perlu ditambah.
2: RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Lanijaya terus mendorong peningkatan fasilitas publik di kawasan Pasar Tiom. Salah satunya melalui rencana pembangunan gudang penyimpanan bahan pokok, MCK, dan tempat mandi yang diharapkan dapat membantu pedagang sekaligus mendukung aktivitas perdagangan masyarakat. Laporan selengkapnya akan disampaikan Meki Kumurawak.
4: Pemerintah Kabupaten Lanijaya mulai mematangkan rencana pembangunan gudang penyimpanan bahan pokok, fasilitas MCK, dan tempat mandi di kawasan Pasar Tiom. Bupati Lanijaya, Aletino Sigibalom, bersama Kepala Badan Keuangan Daerah, Selianus Wakur, jajaran UPD terkait, dan konsultan pembangunan, meninjau langsung lahan yang disiapkan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Bupati Aletinus mengatakan, pembangunan gudang merupakan tindak lanjut aspirasi mama-mama pedagang yang selama ini kesulitan menyimpan barang dagangan yang belum habis terjual. Melalui gudang tersebut, barang dagangan yang masih layak jual dapat disimpan dan kembali dipasangkan pada hari berikutnya, sehingga pedagang tidak perlu membawa seluruh dagangannya pulang setiap hari. Selain gudang, Pemkat Lanijaya juga menyiapkan pembangunan MCK dan tempat mandi untuk meningkatkan kebersihan serta kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di Pasar Tiom. Aletinus menjelaskan pembangunan gudang dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dialokasikan dalam APBD Indo. Sementara pembangunan MCK dan tempat mandi direncanakan masuk dalam APBD perubahan tahun anggaran 2027. Ia menegaskan lahan yang digunakan merupakan aset Pemkab Lanijaya, sehingga diharapkan tidak ada persoalan lahan yang menghambat pembangunan. Pemerintah daerah berharap fasilitas tersebut tidak hanya membantu pedagang, tetapi juga memperkuat penyimpanan dan distribusi bahan pokok serta mendukung perekonomian masyarakat di Tiom dan sekitarnya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus kejahatan jalanan dengan menangkap seorang residivis pencurian dengan kekerasan di kawasan Trans Kimbim, Wamena. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah aksi curas lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial WK di kawasan Lipi, Jalan Trans Kimbim, Wamena pada Senin kemarin. Penangkapan dilakukan

Jaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerakan pelaku kejahatan jalanan. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan TKP lainnya. Polres Jayawijaya juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun potensi gangguan keamanan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. SMP Negeri 1 Ambimbak, Kabupaten Tolikara memanfaatkan buku kebudayaan suku Lani sebagai bahan ajaran muatan lokal. Laporan akan disampaikan Ilham Kadir Andi Jori.
1: SMP Negeri 1 Abimbak Distrik Bogoneri Kabupaten Tolikara memanfaatkan buku kebudayaan suku Lani karya Angginak Sepiwanimbo sebagai bahan ajar muatan lokal. Buku tersebut menjadi salah satu solusi atas keterbatasan bahan ajar mengenai kebudayaan lokal yang sebelumnya dihadapi di sekolah. Salah seorang guru SMP Negeri 1 Abimbak, Erik Wenda, mengatakan buku tersebut digunakan dalam pembelajaran muatan lokal bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3, di mana menurutnya materi dalam buku disusun secara kontekstual dengan kehidupan orang asli Papua, khususnya suku Lani, sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan oleh para siswa. Ia mengungkapkan bahwa buku kebudayaan suku Lani karya Angginak Sepiwanimbo dapat menjadi salah satu rujukan bagi sekolah-sekolah di wilayah mayoritas masyarakat merupakan suku Lani seperti Tolikara, Lani Jaya, Puncak Jaya, Puncak Jayawijaya, Membramo Tengah hingga Kabupaten Duga. Pemanfaatan buku tersebut diharapkan dapat memperkuat pembelajaran muatan lokal yang sesuai dengan kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Ia mengharapkan pembelajaran berbasis budaya dapat menjadi bagian penting dalam pendidikan generasi muda Papua agar mereka mengenal dan mencintai warisan leluhur. Dengan demikian, budaya suku Lani diharapkan tetap hidup dan tidak punah dari tanah asalnya sendiri. Ilham Kadir Andi Chori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

0: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisage.
1: Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD Mitra yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
2: Nah, tujuan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober, November, Desember ini kan kita mulai sibuk. Pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini, apakah efektif 2 bulan ini mereka mampu kerja atau tidak. Ini terkait dengan OPD kita. Kami juga kemarin di perubahan, sempat bahas itu, ada penambahan di PU itu sekitar berapa, 7 miliar itu. Apakah mereka bisa siasati dalam waktu sebentar pekerjaan lama, kegiatan lama itu, kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk PU.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya Herman Pampa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan.

0: menunjukkan adanya potensi buruk.
1: Di tahun 2025, kami Dinas Perumahan membangun rumah masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua, tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga BPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026, sumber dana otsus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Asotipo 17 unit, khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kejar. Ya, mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
0: Lebih lanjut, Herman Pampah menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 17 unit di Distrik Asotipo, 3 unit di Pelebaga, dan 2 unit di Distrik Maima. Roni Hisage melaporkan.
2: Serah terima jabatan Ketua Derma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan menjadi momentum melanjutkan estafet pengabdian dan memperkuat peran organisasi bagi keluarga dan masyarakat. Nyonya Rode N. Giban kini dipercaya memimpin DWP Papua Pegunungan menggantikan Nyonya Cecilia W. Siep. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Nyonya Rode N. Giban resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Pegunungan dari Nyonya Cecilia W. Siep dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di lantai 5 kantor gubernur Papua Pegunungan siang kemarin. Serah terima jabatan tersebut menjadi momentum penting bagi keberlanjutan organisasi DWP Provinsi Papua Pegunungan. Pergantian kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai pergantian figur, tetapi juga sebagai bagian dari kesinambungan pengabdian dan upaya memperkuat peran DWP bagi keluarga, masyarakat, serta pembangunan di Papua Pegunungan. Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan sekaligus Pembina DWP Elai Giban SEMM, Ketua DWP sebelumnya Nyonya Cecilia W. Siep, Ketua DWP yang baru Nyonya Rode N. Giban, serta jajaran pengurus dan anggota DWP Provinsi Papua Pegunungan. Hadir pula para ketua DWP dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan, ketua DWP unsur pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, ketua DWP Bandar Udara Wamena, serta ketua DWP Lembaga Pemasyarakatan Wamena. Sekda Papua Pegunungan Elai Giban mengatakan serah terima jabatan hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kepemimpinan tetapi sebagai bagian dari kesinambungan pengabdian dan keberlanjutan organisasi. Menurutnya, berbagai program dan hal yang telah dibangun selama kepemimpinan sebelumnya menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi yang perlu dilanjutkan dan dikembangkan bersama. Ia menekankan DWP memiliki peran penting dalam mendukung penguatan keluarga aparatur sipil negara, meningkatkan kualitas sumber daya anggota, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
4: Dharma Wanita Persatuan memiliki peran penting dalam mendukung penguatan keluarga aparatur sipil negara, meningkatkan kualitas sumber daya anggota, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dalam konteks pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, peran tersebut menjadi semakin penting. Kita membutuhkan keluarga-keluarga ASN yang kuat, harmonis, dan mampu menjadi bagian dari lingkungan kerja serta masyarakat yang positif. Karena itu, saya berharap Dharma Wanita Persatuan tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi juga mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat, menyentuh kebutuhan anggota keluarga dan masyarakat.
3: Elai Giban juga berharap DWP tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi mampu menghadirkan program yang benar-benar bermanfaat dan menyentuh kebutuhan anggota, keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan Nyonya Rode N. Giban menegaskan dirinya tidak akan menjalankan amanah tersebut seorang diri. Ia berharap DWP ke depan semakin solid, aktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, serta mendukung pembangunan di Papua Pegunungan. Ia mengatakan DWP harus menjadi organisasi yang tidak hanya aktif dalam berbagai kegiatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat dan nilai positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
5: Mari kita terus memperkuat peran Dharma Wanita, persatuan dalam meningkatkan kualitas keluarga, mendukung tugas dan pengabdian para suami, meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan anggota, dan turut mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Saya juga berharap setiap program yang kita jalankan ke depan dapat disusun dengan semangat, kebersamaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di Papua Pegunungan, sehingga keberadaan Dharma Wanita Persatuan benar-benar dapat dilaksanakan manfaatnya.
3: Ia berharap program-program DWP ke depan dapat disusun berdasarkan semangat kebersamaan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di Papua Pegunungan. Dalam kesempatan yang sama, Nyonya Cecilia Wesiep yang memimpin DWP Provinsi Papua Pegunungan periode 2024 hingga 2026 menyampaikan pesan dan kesannya setelah menyerahkan kepemimpinan kepada Nyonya Rode N. Giban. Ia menegaskan berbagai pencapaian selama masa kepemimpinannya bukan merupakan hasil kerja pribadi, melainkan buah dari kebersamaan, loyalitas, dan dedikasi seluruh pengurus DWP Provinsi Papua Pegunungan, DWP Unsur Pelaksana, dan juga DWP Kabupaten.
5: Roda organisasi terus berputar dan dibalas saatnya bagi saya untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan kepada Ibu Rode N. Giban. Selama masa bakti saya kurang lebih 2,5 tahun, kita bersama-sama telah melewati banyak hal, berbagai program kerja, kegiatan sosial, hingga pertemuan-pertemuan rutin, bahkan kunjungan kasih. Semua pencapaian itu bukanlah hasil kerja saya sendiri, melainkan buah dari kebersamaan, loyalitas, dan dedikasi luar biasa dari seluruh pengurus DWP Provinsi, pengurus DWP Unsur Pelaksana, dan tentunya DWP Kabupaten.
3: Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan kepercayaan yang diberikan pemerintah serta seluruh anggota DWP selama dirinya menjalankan amanah sebagai ketua. Nyonya Cecilia juga berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota DWP Papua Pegunungan untuk terus memberikan dukungan, loyalitas, kekompakan, dan semangat kerja kepada kepemimpinan yang baru, di mana ia juga berharap DWP Provinsi Papua Pegunungan terus menjadi organisasi yang memberikan dampak positif bagi sesama, sekaligus menjadi bagian dari sinergi kekuatan bangsa dalam mendorong kemajuan Indonesia. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Memasuki bulan Rosario, Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena mengajak seluruh umat Katolik untuk memperkuat doa bagi keamanan dan kedamaian Kota Wamena. Ajakan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian umat dalam menjaga kenyamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. Selengkapnya, laporan disampaikan Epifania Riaan.
6: Ketua Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena, Nyonya Lucia Hubi Kosai, mengajak seluruh pengurus anggota DPC WKRI Hepuba dan DPC Yiwika serta seluruh anggota ranting untuk bersama-sama memperkuat doa selama bulan Rosario. Memasuki bulan Oktober yang dikenal sebagai bulan Rosario, WKRI mengajak seluruh umat Katolik untuk secara khusus mendoakan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian di Kota Wamena. Ajakan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama umat Katolik untuk menjaga suasana damai, mempererat persaudaraan, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat Wamena yang aman dan tentram.
7: Saya Ketua Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, Paroki Kristus Jaya Wamena, mengajak seluruh pengurus anggota dan DPC WKRI Hepuba dan DPC WKRI Jiwika serta seluruh anggota ranting untuk bersama-sama memperkuat doa selama bulan Rosario. Memasuki bulan Oktober dikenal sebagai bulan Rosario. WKRI mengajak seluruh umat Katolik untuk secara khusus mendoakan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian di kota Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, agar ajakan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama umat Katolik untuk menjaga suasana damai, mempererat persaudaraan, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat Wamena yang aman dan tentram. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
6: WKRI juga mengajak seluruh anggota dan umat untuk menjadikan doa Rosario sebagai momentum memperkuat iman sekaligus mendoakan kedamaian bagi masyarakat di daerah Papua Pegunungan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita Sore disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Bayangkari Polres Nduga menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan melalui kegiatan bakti sosial dalam rangka HKGP ke-74 tahun 2026. Sejumlah bantuan sosial dan perlengkapan sekolah disalurkan kepada anak-anak SD gabungan Distrik Kabupaten Nduga. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
1: Bayangkari Polres Nduga Papua Pegunungan melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun ini. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9.50 menit tersebut dilaksanakan di SD Gabungan Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga dan diawali dengan doa pembuka oleh Kepala Sekolah Mbua Tengah, Rengki. Kapolres Nduga Kompol Erot Sudrajat Esos MSI mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari terhadap anak-anak dan masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Bayangkari Polres Nduga menyalurkan 100 tas sekolah, 16 rak telur, dan 15 karton mie instan kepada anak-anak SD Gabungan Distrik. Bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan anak-anak dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan, sekaligus menjadi wujud kehadiran Polri bersama Bayangkari dalam memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat.

Saudara, sekian warta berita sore edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Taneskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur dan Anda telah mengikuti Warta Berita Sore yang disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Ya, dan juga pendengar, kami menyapa Anda untuk sore hari ini yang menjangkau siaran kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Kami menyapa Anda dan tetap semangat untuk hari ini. Kita juga selalu mendoakan ya untuk kita selalu semangat dalam melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, dan selalu diberikan kesehatan ya. Semoga di bulan ini dan di bulan-bulan selanjutnya kita selalu diberikan kesehatan, dan apapun planning kita semoga semuanya dilancarkan ya. Dan kami informasikan juga pendengar terpantau dari dalam studio ya, sepertinya Wamena saat ini gelap ya, gelap gulita ya tentunya ya. Dan semoga aja biasanya cuacanya seperti ini, kayaknya ini ciri-ciri mau hujan ya, karena mungkin Wamena dan sekitarnya beberapa hari tidak diguyur hujan ya. Sering sih hujan, cuman hanya sebentar saja, gerimis. Dan apalagi kita sudah lama mengalami ya dampak dari musim kemarau, dan sudah banyak masyarakat yang merasakan dampak kekeringan ya, yaitu kekurangan air tentunya. Dan ya, kita berharap semoga sore ini bisa hujan ya, dan bukan cuma di Papua saja tapi di beberapa daerah di wilayah Indonesia ya, ada beberapa tempat yang masih dilanda musim kemarau ya. Semoga Indonesia cepat pulih ya dari yang namanya musim kemarau. Oke, dan tentunya kami menemani Anda di Lintas Wamena sore sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita pendengar. Dan saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, mungkin yang lagi nyantai ya, lagi masih bekerja ya, bahkan ada yang mungkin rencana mau lembur hari ini. Pokoknya tetap semangat, tapi jangan lupa untuk makan ya, karena makan itu pastinya supaya kita lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kita.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Ya, dan tentunya masih menemani Anda dan kita sudah memasuki acara Wamena sore ini ya. Tentunya kami hadir dengan informasi-informasi untuk Anda. Dan informasi yang pertama pendengar, kami hadirkan yang diliput oleh rekan kami dari lapangan ya, di mana KPA Provinsi Papua Pegunungan mulai memperkuat koordinasi dengan KPA di 8 kabupaten untuk menekan penyebaran HIV/AIDS. BGN mulai mengaktifkan SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk daerah dengan angka stunting tinggi, salah satunya di Jayawijaya.

97,1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pada Senin 5 Oktober di mana Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti. Kemenangan tersebut menjadikan Indonesia sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen tersebut. Namun FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Lalu, apa sebenarnya FIFA ASEAN Cup dan mengapa turnamen ini dibentuk? Nah, pendengar, FIFA ASEAN Cup ini merupakan turnamen sepak bola internasional yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara. Turnamen ini pertama kali digelar pada 2026 dan diikuti oleh 14 tim nasional. Pesertanya terdiri dari 11 negara anggota ASEAN dan 3 negara tamu. Negara tamu tersebut meliputi Bangladesh, Hong Kong, dan Pakistan. Dan FIFA membagi turnamen tersebut menjadi 2 kompetisi. Dalam negara mengikuti FIFA ASEAN Cup, sedangkan 6 negara lainnya mengikuti FIFA ASEAN Challenge Cup. FIFA ASEAN Cup digelar di Indonesia, sedangkan FIFA ASEAN Challenge Cup berlangsung di Hong Kong. Pertandingan FIFA ASEAN Cup digelar di Jakarta dan Bandung. Lalu, mengapa FIFA membuat turnamen khusus untuk kawasan Asia Tenggara? Nah, ini banyak banget pertanyaan. Menurut informasi resmi FIFA, turnamen ini bertujuan untuk kesempatan bagi tim nasional untuk menjalani pertandingan internasional yang kompetitif. Pertandingan tersebut juga berlangsung dalam kalender pertandingan internasional FIFA. Dengan begitu, tim peserta dapat membawa pemain mereka dari berbagai klub di dunia. Nah, selain pertandingan, FIFA juga ingin memperkuat hubungan sepak bola antar negara Asia Tenggara. Melalui turnamen ini diharapkan sepak bola di kawasan tersebut dapat lebih berkembang.

Dan kepada Indonesia, congratulations bisa memenangkan FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand dalam adu penalti. Nggak disangka-sangka ya, kita bahagia banget apalagi waktu pas 5 Oktober 2026 banyak yang menantikan pertandingan ini dan akhirnya Indonesia membawa kemenangan ya. Dan ya, kita selalu bersyukur ya. Semoga nanti tim Indonesia memberikan permainan yang terbaik lagi tentunya.

0: untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Peringat dimanapun Anda berada, 97,1 MHz. Dan peringat kami ingatkan untuk azan maghrib hari ini di pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tentunya kebersamaan kita juga sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan saya Selma masih menemani Anda untuk hari ini. Mungkin yang lagi masih sibuk kerja, ya Anda bisa mendengarkan siaran kami sore hari ini sambil request lagu mungkin ya, yang mau bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan, silakan di 0811 482840 ya, 0811 482840.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kok hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Gue punya cerita nih. Ceritanya lucu banget. Semua harus dengerin.

Pendengar dimanapun Anda berada, dan kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk sore hari ini pendengar. Dan sambil menantikan azan di pukul 17 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Ya, pendengar setia RRI Wamena, azan maghrib telah berkumandang ya. Dan tentunya bagi seluruh pendengar dimanapun berada, semoga malam ini kita semua diberikan ketenangan, kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya Selma masih menemani Anda di Pro 1 RRI Wamena. Setelah ini kita lanjutkan dengan lagu-lagu islami ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di frekuensi 97,1 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri lagu-lagu islami untuk malam hari ini. Dan kami masih menemani Anda ya di Lintas Wamena Sore untuk hari ini. Dan jangan lupa nanti di pukul 19 untuk mendengarkan Gema Tanah Papua.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: sis. Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Berhari manapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Gema Tanah Papua. Ya, serangkaian informasi akan dihadirkan untuk malam hari ini dan kita akan mendengarkan dari RRI Serui.

0: warga Pemaksa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorea 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Riyadh, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Gubernur Papua Matius Fahiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonom khusus.

0: daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DT ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
0: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapenda Papua, Novi Nusa, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
2: Besaran alokasi masing-masing kota semakin luas, wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah orang pun, jumlah penduduk, kita hanya tinggi itu juga sangat mempengaruhi.
0: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Meropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Seruni dan Riau yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Riau memastikan Rumah Sakit Umum Daerah Seruni siap meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Seruni.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Paluna, saat menghadiri visitasi SIO dan peningkatan kelas RSUD Serui, Rabu 7 Oktober 2026, di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Paluna menekankan empat hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
5: Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan

0: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokalin Suibu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
1: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi, perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi, untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Riki Aritonang melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah di wilayah adat Saireri dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
3: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lord Jensen menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi, melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri, mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun indeks risiko bencana daerah yang mengacu pada indeks risiko bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat tadi, kini giliran wilayah Sayereri.
1: Sayereri dengan beberapa kabupaten di Bahaya Biak, Sukulori, Yatan, dan Maroga. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun indeks risiko bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui indeks risiko bencana di kabupaten dan kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita update data bencana, risiko bencana di kabupaten dan kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, ini ketahanan daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya ini ketahanan daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
0: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Sayereri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, kepala BPBD Kabupaten Kota se-Sayereri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
2: Perataan kawasan Oyehemabire berlanjut setelah pemerintah melakukan penertiban di area belakang Taman Laut. Pemerintah kini mengarahkan kawasan tersebut agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Nabire, laporan Nur Febriana.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan dari ladang Taman Laut OYH. Para

Selama ini tidak hitam Adria memberikan informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengendalian dan mengembalikan fungsi kawasan.

0: harusnya disebut.
1: Iya, yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari bupati, wakil bupati, sehingga itu selalu bangun komunikasi sampai dengan distrik, tingkat kelurahan, itu bagaimana kita menata kembali area untuk mendisi, kemudian mengalihfungsikan lahan taman laut yang selama ini identik dengan kemudian, kemudian miras dan lain-lain, itu setelah kami melakukan penertiban, nanti pemerintah daerah melalui kabupaten untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan area tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Majene Parahu.

0: Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-19 program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun akademik 2025-2026. Laporan Dwi Judiarti dari Merauke.
1: Wakil Bupati Merauke Fauzul Nihaya menegaskan kepada para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke untuk tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan, mengingat profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga keperawatan sangat dibutuhkan khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.
2: Perawat tentu tidak hanya sekedar sebuah profesi, tapi perawat juga menjadi pelayan yang harus dengan hati. Jangan bertanya di mana saya akan kerja, tetapi bertanyalah di mana tempat yang sangat membutuhkan saya. Itu yang harus menjadi prinsip dari usaha. Hari ini banyak cara bagaimana di tempat-tempat yang jauh dari akses kota, kehadiran perawat untuk membantu di pustu-pustu, dan juga tidak hanya itu, tetapi bagaimana perawat juga hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi hari ini adik-adik semua, tanamkan pada diri kalian apa yang harus saya lakukan dalam memberi manfaat ilmu saya. Kalian hari ini akan menghadapi sebuah tantangan yang hebat. Tantangan bagaimana memanfaatkan ilmu untuk berbakti kepada sesama dan memanfaatkan kesempatan untuk melayani sesama, sehingga kalian akan menjadi manusia yang betul bermanfaat untuk sesama.
1: Pemerintah daerah berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, mengatakan wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan, mulai dari pembelajaran teori, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan, hingga berbagai ujian serta penyusunan laporan. Menurutnya, Poltekkes Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
3: Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam mendukung pemenuhan tenaga kesehatan

0: Lombok Selatan dan Kabupaten Merauke sekitarnya, serta berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas masyarakat. Teruslah mengembangkan diri agar anak-anakku dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di bidang keperawatan, manajemen kesehatan, maupun kebijakan publik.
1: Kepada para wisudawan dan wisudawati, ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjuangan memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Wakil Bupati Wafen Digul resmikan gedung gereja MK Dros Tata Merah, simbol iman dan persatuan bagi jemaat. Berikut laporan Agustina Yuliarsi dari Wafen Digul.
3: Wakil Bupati Wafen Digul Marlorus meresmikan gedung gereja MK Dros Tata Merah. Peresmian tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat gereja-gereja reformasi di Indonesia Papua, khususnya majelis jemaat MK Dros Tata Merah serta masyarakat Kabupaten Wafen Digul. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wafen Digul Marlorus mengajak seluruh jemaat untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya telah diresmikan gedung gereja tersebut. Menurutnya, gedung gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan rumah ibadah yang menjadi tempat persekutuan umat Tuhan, memohon berkat serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gedung gereja ini berdiri bukan semata karena keinginan manusia, melainkan berkat kerinduan dan doa seluruh jemaat yang terus bersatu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan mulia.
4: Atas pemahaman hidup gereja jemaat MK Dros. Salah satu bangunan hidup gereja yang enggak kita
5: atas nama pemerintah daerah, bahkan secara pribadi saya menyampaikan selamat dan sukacita yang besar kepada seluruh jemaat gereja MK Dros atas selesainya pembangunan gedung gereja ini. Gedung gereja yang diresmikan hari ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan fisik yang megah, tapi lebih dari itu, gedung ini merupakan tempat umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah, membangun iman, mempererat persaudaraan, serta mewujudkan kasih kepada sesama.
3: Pemerintah Kabupaten Wafen Digul turut memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung gereja tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kehidupan kerohanian masyarakat. Karena gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja, mulai dari panitia pembangunan, para donatur, pelayan gereja, hingga seluruh jemaat yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi.
5: Saya mengajak seluruh jemaat gereja MK Dros untuk terus menjaga semangat kebersamaan, semangat toleransi dan persaudaraan. Mari kita jadikan gereja ini sebagai rumah bersama yang dihadirkan kasih Tuhan, bukan hanya bagi jemaat, warga jemaat MK Dros, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif
4: bagi gereja masyarakat dan daerah Bukendigo yang sama-sama kita jaga.
3: Kiranya keberadaan gedung gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat dan karakter generasi muda. Ia berharap gereja dapat mengambil peran dalam membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari RRI Bukendigo, Agustina Yuliarsi melaporkan.
2: Jemaat Betania Marede Sri menyambut peserta tur balasan wisata rohani PW Jemaat Betel Brandi Manokwari. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Sri.

Turi ini merupakan tur balasan di mana jemaat Bukan yang Maradoi pada bulan Juni lalu pergi menemui jemaat Bukan Brand Manopan. Terima kasih buat apa kunjungan dari jemaat Bukan Brand buat kami jemaat Pendetangga Maradoi. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan keluarga-keluarga kecil dalam bulan lima keluarga, tapi ini kita masuk dalam keluarga besar, dalam gereja Kristen ini, karena Papua.

disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betanimaraja bahwa ini merupakan pindahan balik dari kegiatan Jemaat Betanimaraja ke Betanimaraja ini dan Betanimaraja ini kembali ke Jemaat Betanimaraja karena ini merupakan program yang harus diakhiri dalam tahun ini sehingga kita tuntaskan. Ada beberapa kegiatan yang nanti akan melibatkan badan kerja klasis dalam hal ini koordinator tingkat klasis sebagai pimpinan BPW di klasis Jakarta Selatan itu ada dalam semua materi dan di sini ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan selain materi-materi pembinaan ada juga aktivitas masak, kegiatan lomba masak, lomba karaoke. Nah ini kita buat untuk menjalin persahabatan.

0: Demikian warta berita Gema Papua produksi RRI. Saya Hans Wansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Nah, kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Rabire, Wamena, Merauke, dan Bovenigo.

Mendengari manapun Anda berada, telah kita ikuti Gema Tanah Papua ya dari RRI Serui, dan Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kebersamaan kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda, tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami untuk hari ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa, kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu. Kita ke rumah. Sudah masuk air.
1: Eh? Iya, kah? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa, tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah, tuh. Makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul, Mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

0: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RR.

0: Bro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro 1.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

20 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kali ini dari program 1 RRI Wamena, kita akan menikmati mini drama dari program 1 yang kami pilihkan mini drama radio untuk bulan Oktober. Di tanggal 7 Oktober, persembahan dari RRI Madiun dengan judul Pohon Untuk Anakku. Kita dengarkan bersama.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja, Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabe aja nggak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Ya udah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh nggak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Ya udah sayang, aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Kamu jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana sus? Istri saya Ana Rismaya di kamar berapa sus? Ayo cepat sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat sus. Dok, gimana keadaan istri saya, dok? Dia nggak apa-apa kan, dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak.
1: Anak Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya.

0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu, Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima, An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon, Nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Nak, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Promo ini merupakan ajakan RRI kepada lembaga penyiaran se-Asia Pasifik dan masyarakat untuk menanam pohon dalam rangka mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk sementara tembang hiburan untuk Anda. Kita akan ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Pesan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana proses profesionalisme prajurit dan meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Dia komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan.
2: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti...
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS

0: Kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
1: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
2: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat gitu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
0: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi-misinya sejak pukul 9 pagi tadi. Kemudian dilanjutkan di sesi kedua, 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi-misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
5: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
6: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya, Muhammad Insan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
5: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
6: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
7: Ini memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, kemudian lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
6: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
3: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
4: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
3: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
4: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
3: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
2: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
3: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
4: Proses ini memakan waktu cukup lama.
3: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
1: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
5: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
6: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merhemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 1921, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
5: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
6: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
5: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, tentunya juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
6: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Ayu Relia. Saya murid dari SMK Negeri 5 Jember. Tanggapan saya mengenai MBG yaitu cukup senang sekali ya, karena uang jajan saya masih banyak dan bisa dibuat kebutuhan yang lainnya. Harapan saya yaitu bisa terus ada MBG ya, biar gak beli jajan yang lainnya atau jajan-jajan di luar sekolah yang mungkin kurang sehat atau gimana. Itu aja.
2: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah. Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani berpendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu menjadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ramadan kali ini beda banget ya, Vi. Kosan sepi, cuma ditemani TV, radio. Mana buka sama sahur berdua aja. Nasib, nasib. Mau mudik juga nggak bisa, Vi.
2: Len, masih bisa kok kita bukber. Zaman udah canggih, kali.
1: Iya. Ayo, video call. Ini udah mau buka puasa kan? Video call lama.

0: selamat berbuka puasa.
1: Hai, akhirnya kita bisa buka bersama juga ya. BTW, apa nih menu kalian?
2: Di tengah pandemi COVID-19, jarak fisik memang memisahkan. Manfaatkan teknologi online untuk menjalin silaturahmi dan keceriaan di saat menjalankan ibadah Ramadan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, hari ini hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. Kita akan menantikan Ruang Rindu dari program Solo RRI Jakarta.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita nggak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa.

0: standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian de Krita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu.
0: Jadi dekat. Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu. Apa
0: bilang? Iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Oke. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi malah waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang. Yes. Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita dalam seolah-olah ya, terhanyut dalam.
1: Ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu. Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong yang kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama diam.
1: Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain, tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan
1: ya. Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya, jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar, bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu nggak
0: keroncong
1: ada,
0: ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada yang namanya
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh iya. Oh,
1: iya kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay. Satunya nah, udah di Kemayoran.
1: Sudah ada festival di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya.
1: Yang nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton.
0: Aha.
1: Yana Hulia nonton.
0: Aha.
1: Eddie Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu.
0: Aha.
1: Pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa, effortnya lebih, berjuangnya lebih gede.
0: Okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa, kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin, jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan.
1: Seriusan.
0: Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Nah, itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu, jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Kok
1: ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya, seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, nah dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa yang gak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini? Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu, oh jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik tak, gimana kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan deh.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silahkan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: Apa?
3: Ya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub, oh, lain. Julian Yakub itu pemain film. Oh, apa itu ya? Banyak itu ya.
3: Itu sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputarin. Lagunya Mbak Ita,
0: iya
3: lagunya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, nggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti
3: diputarin. Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya.
3: Sedih
2: nih. Lagi galau, Cak ya.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam dong.
2: Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang
2: baik,
3: Ica, ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor
1: satu,
3: siapanya semoga
0: saya
3: selalu.
0: Terima
3: kasih Mbak Ica.
2: Sama-sama,
0: Ica. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan, Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewi Kik, sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Kalau sama kabupaten, Mas Dewi Kik, sama kota.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
0: Julia. Malam, ya, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang
2: cantik.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, yang
0: keren.
2: Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke.
4: Kalau dulu kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Ya, itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-sikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak,
0: kalau musik, begitu
4: kaya, ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewi Kiknya ya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya?
2: Oh, kebetulan dia berkarir kan sendiri, Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Enak ceritanya ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail. Kan?
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya termasuk apa ya kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul
5: ya. Kak, mau nanya ini ya Kak Julian.
2: Ya Julian.
1: Oke.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Iya, asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
5: Kenapa sih?
2: Palembangnya mana?
0: Palembangnya
1: mana? Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
5: Oh,
1: gitu
5: saya di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi iya, saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
0: Muba itu apa, Muba?
5: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih. Terima kasih ya, Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
0: Okay. Dengerin okay, ya.
5: Senja. Sukses selalu, Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih juga loh.
0: Siap. Oh. Itu aja?
1: Oke, terima kasih,
5: ya,
1: Senja.
5: Boleh,
0: oh, silakan, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Heeh. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Iya, RRI Jakarta aja di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Makasih,
1: Kak. Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek, Mas.
1: Enggak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, tek langsung dimasukin enggak. Ya, pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul, zaman. Tuh dengerin tuh ya di parok kita.
0: Di parok kita yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali dong?
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TPI kita sering juga.
1: Sering ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya.
0: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini dia kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses, dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan. Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Melboy.
1: Dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak.
1: Bersolo
2: karir ya Jo ya.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Iya. Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida, ya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar ya, dilaksanakan ya, Bu perintahnya Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genisio sama Ayu untuk semua-semuanya ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya. Oke.
2: Okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisyan ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu
0: pernah dulu, menjadi ya,
1: di grup vokal Melvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi-provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
3: Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa
1: ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma, silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya. Lagunya
1: juga
4: saya. Terima kasih. Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta dua juga kali.
0: Cinta dua cinta kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minogi yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat
1: Ahmad
0: malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita bisa sama bonek sih.
0: Bonek. Jadi kalau mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu. Soalnya kan aku seumuran Nanda.
1: Oke. Okay. Okay. Ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar. Iya. Bang Benny Jo. Udah pro ke udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Oh, bukan maksudnya
0: bukan provinsinya ya, di kotanya.
3: Kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu.
3: Musik juga. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Iya, jadi kakak. Bukan darah ya? Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali, Ita Purnamasari.
3: Terus.
0: Aku bilangin HP record nanti ya.
1: Makro kau masih
3: terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua
3: Kali Kesungguhan sama Untuk Musahabat dulu di Semarang pernah hit di Semarang.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untuk Musahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untuk Musahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang tinggal lari kenyataan.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya okay. Ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada Mas Yudi, gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, okay, itu aja? Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ista Purnawari. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: sepi-sepi. Siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh?
3: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh. Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru tadi.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
3: apa Bang Julian.
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take ada? One kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
0: Aduh. Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: kan
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap nanti malam deh. Diputar terus nih kayaknya. Amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
7: Ya. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
0: bye. Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Purnama Sari, iya, cintaku Oma. Padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail ada pokok.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Masuk Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Pantai kritik.

0: ini jari loh.
1: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
2: Jarinya di smoothing teh.
1: Kok teh?
2: Iya Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
2: Silakan Oma.
0: Oke. Selamat malam.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
0: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
0: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
0: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
0: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
0: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
1: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
0: Iya dong, dok. Kan iya. Tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
0: Kira-kira yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
3: Hah? Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
1: Siap.
3: Manajer saya.
0: Jadi selain. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
0: Pacar
3: lah itu kita.
0: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
0: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gua apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Oke, tetap maju. Saya selalu sukses selalu.
3: Amin.
1: Siap.
3: Makasih Ayu.
0: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Tiga orang ya.
0: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
0: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
0: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
1: Gitu? Wah, wow. Ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Siap.
0: Ya, semuanya.
3: Yo.
0: Salam-salam, sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
0: Terima kasih.
2: Oke, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya ini, maksudnya nggak sesuai.
1: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
2: ya. Ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudku sama musiknya.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ngituin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
2: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
1: Ya, iya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
1: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
2: Seiring
1: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
2: kalau
3: ada.
2: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
2: Hafal ya. Dimanapun dan sama pas siapapun.
1: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
3: Ya iyalah.
1: Iyalah ya kan?
3: Iya kan?
2: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke, lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam, Bu Fatmawati.
1: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
2: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
1: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
2: Boleh aku yang request. Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh?
2: Yaudah.
1: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Mbak Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nia Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita...
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas...
1: Apakah Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak ya, usah ya, oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa
0: dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Ita, malam juga selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, Elsa ada yang mau disama?
3: Saya,
1: ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay,
2: yeah, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya. Tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa, Elsa.
0: Terima kasih, Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya? Tadi udah dengerin lagunya juga ya?
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om
1: Julian. Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh. Silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari...
1: Kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh nggak Tante sama Om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Akan kusimpan dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi? Nah,
1: udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian?
1: Baik.
4: Iya.
3: Silakan
4: Bu Fatmawati ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
4: Ya. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa? Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
1: manggung dulu.
5: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
0: ya.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
5: Album
1: album perdananya.
5: Iya, album perdananya itu,
0: sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya. Waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya, kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin, karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3 di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Ya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat
1: malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Pak-Pak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya.
1: Selamat malam. Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya. Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Iya, tadi sudah boleh pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, terus saya bernyanyi ada jawab profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar put sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian, dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Bidjo, Pak
2: Rida,
3: sama Pak Udera.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Okay, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung,
1: ada Bang
0: Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Wih, sadar.
4: Ya, saya sambil menelpon, sambil menonton gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian, yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu,
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah asalnya.
1: Jadi
4: yang betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya, tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak, anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
2: Show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian. Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam ke...
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini di
0: Kediri. Rini. Tomboy gak Rininya?
1: Itu film mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku kak, sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin?
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan
2: ini
0: grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras.
1: Itu aras, dengan Rita aras. Dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin di ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform.
2: Di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Ya. Sukses terus ya Julian.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih kita juga Yudi juga. Sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa mas.
0: Berasa. Udah ngantuk.
1: Maklum mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampai di situ tuh Irman.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita akan bertemu.

Di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur Penyiar, kami cukupkan dan kami cukupkan sampai di sini relay ruang rindu dari program Soto RRI Jakarta. Dan pendengar, Anda kembali mendengarkan program Soto RRI Wamena, dan saatnya kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan tenggarannya irama lagu ini, maka beralas oleh tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini pendengar, tanggal 7 Oktober 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit, dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, kurang 18 menit lagi ya, nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026.

97,1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Kami menyapa Anda dari studio Pro 1 RRI Wamena dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Ya, dapat dengar di manapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita akhiri musik religi pagi Hindu untuk hari ini, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan saatnya pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk pagi hari ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sebelum melayani SPPG yang baru mendapat aktivasi di Jayawijaya akan melakukan pendataan ke sekolah yang belum terlayani MBG. DPRK Jayawijaya menemukan progres pembangunan yang baru mencapai 50% menjelang akhir tahun 2026. Bersama saya, Salma Taneskona, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi 8 Oktober 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi kita pagi hari ini setelah mendapatkan aktivasi dari BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jayawijaya Wamena ke Wamen 4 akan melakukan pendataan dan pengecekan ke sejumlah sekolah sebelum melayani program pemenuhan gizi. Ilham Kadirani Jori melaporkan.
1: Setelah mendapatkan aktivasi dari BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jayawijaya Wamena, Wamena 4 akan melakukan pendataan dan pengecekan ke sejumlah sekolah sebelum melayani program pemenuhan gizi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sekolah yang menjadi penerima manfaat bersedia menerima layanan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Koordinator Regional BGN Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama mengatakan pihaknya tidak akan memaksakan sekolah untuk menjadi penerima manfaat apabila belum bersedia menerima layanan SPPG. Wahyu menjelaskan setelah SPPG kembali aktif melayani, pihaknya akan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui sekolah yang bersedia dilayani serta memastikan sekolah yang belum menerima layanan dapat diidentifikasi. Menurutnya langkah tersebut juga diperlukan karena pelayanan SPPG saat ini masih sementara dihentikan pasca aksi demo damai yang meminta pemberhentian MPG di daerah ini.
2: Ini kita harus cek kesekolahan lagi, Mas. Selama ini kita sampaikan bahwa kita juga tidak boleh memaksakan penerima manfaat, mau atau enggaknya. Kalau mau, kita layani. Kalau tidak, juga kita tidak paksakan. Gitu. Setelah ada keputusan dari DPRP terkait aksi demo kemarin, nanti kita akan ke sekolahan, sekolahan mana saja nih yang memang mau kita plotting, kayak gitu. Mau kita layani siapa yang mau, siapa yang belum menerima. Karena untuk sekarang juga peraturannya kita berubah lagi di bagian ini terkait PM. Jadi kalau dulu ini, Korcam ini kan bisa tentukan, oh SPPG ini melayani sekolahan mana aja yang terdekat nih. Kalau dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kita harus ada SPS namanya. Harus ada keputusan dulu dari BGN mana saja yang harus dilayani.
1: Wahyu mengungkapkan mekanisme penentuan sekolah penerima manfaat kini mengalami perubahan sehingga SPPG tidak dapat lagi menentukan sekolah hanya berdasarkan kedekatan lokasi. Penetapan sekolah yang akan dilayani harus mengacu pada keputusan BGN melalui mekanisme SPS sesuai ketentuan yang berlaku. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena melaporkan.
0: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya menemukan progres pembangunan yang baru mencapai 50% menjelang akhir tahun 2026. Padahal, pemaparan sebelumnya oleh Dinas Perumahan, progres pembangunan rumah di ASO Tipot disebut telah mencapai sekitar 90%. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisage.
3: Sekarang setelah di lapangan ini kan baru sekitar 50%.
4: Fakta berbeda tersebut ditemukan ketika Komisi A DPRK Jayawijaya melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan rumah yang menjadi bagian dari progres Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jayawijaya pada Selasa 6 Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan setelah sebelumnya pada 5 Oktober, Komisi A DPRK Jayawijaya melakukan monitoring bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman. Di mana pemaparan Dinas Perumahan dalam monitoring itu disebutkan, progres pembangunan rumah di ASO Tipot telah mencapai sekitar 90%. Meski begitu, saat turun langsung ke lapangan, Komisi A justru menemukan kondisi yang berbeda. Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan sejumlah rumah tersebut baru mencapai sekitar 50%. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian pihaknya karena terdapat perbedaan antara data yang dipaparkan dalam pertemuan dengan kondisi real di lapangan.
3: Ini kita baru turun langsung di lapangan dan pada saat presentasi itu kan ada sekitar 90. Sekarang setelah di lapangan ini kan baru sekitar 50%. Ini artinya informasi seperti ini yang kami harus perlu proses baik untuk turun langsung lihat lapangan. Dan harapan kami terlepas dari 17 yang ada di ASO Tipo dengan ada 3 di Pelebaga dan lain-lain itu mungkin lebih cepat karena ini waktu sisa 2 bulan.
4: Selain tentang progres pembangunan fisik dan penyerapan anggaran, Komisi A DPRK juga menyoroti faktor keamanan di lokasi pembangunan, khususnya para pekerja yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota. Menurut Yusuf, keselamatan para pekerja harus menjadi perhatian bersama antara OPD terkait, kontraktor maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
3: Yang lebih penting lagi itu situasi keamanan Sekarang kan yang di pos-pos jauh dari kota ini kan yang sesuatu yang kita tidak harapkan sedang terjadi. Sehingga keamanan ini kami berharap OPD mitra kita ini kasih laporan supaya keselamatan Tuhan dan lain-lain kita jaga bersama.
4: Lebih jauh, Komisi A DPRK Jayawijaya menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan guna memastikan pekerjaan tersebut berjalan sesuai target, anggaran, waktu, serta kondisi real di lapangan. Roni Hisage melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kampung Pirime Distrik Bugogon Nalani Jaya menunjukkan perhatian terhadap pendidikan generasi muda dengan menyalurkan bantuan bagi mahasiswa asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah kota studi. Laporan selengkapnya disampaikan Meki Kumurawat.
5: Pemerintah Kampung Pirime, Distrik Bugogona, Kabupaten Lani Jaya, menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada mahasiswa dan mahasiswi asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di kota studi Jayapura. Bantuan yang bersumber dari APBK Kampung Pirime tahun anggaran 2026 itu diserahkan langsung pejabat kepala Kampung Pirime, Charles Wanimbo, kepada mahasiswa. Charles mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kampung terhadap mahasiswa, terutama mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Menurutnya, mahasiswa merupakan aset kampung dan calon generasi penerus yang nantinya diharapkan kembali membangun Lani Jaya dan Papua Pegunungan. Ia berharap bantuan digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan serta mendorong mahasiswa menyelesaikan studi sesuai target. Sementara itu, mewakili mahasiswa Kota Studi Jayapura, Wene Wanimbo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kampung Pirime. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu mahasiswa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan selama proses penyelesaian pendidikan. Pemerintah Kampung Pirime berharap dukungan pendidikan bagi mahasiswa dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat kampung.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. SMP Negeri 1 Abimbak Kabupaten Tolikara memanfaatkan buku kebudayaan suku Lani sebagai bahan ajar muatan lokal. Ilham Kadiran di Jori melaporkan.
1: SMP Negeri 1 Abimbak Distrik Bogoneri Kabupaten Tolikara memanfaatkan buku kebudayaan suku Lani karya Anginak Sepiwanimbo sebagai bahan ajar muatan lokal. Buku tersebut menjadi salah satu solusi atas keterbatasan bahan ajar mengenai kebudayaan lokal yang sebelumnya dihadapi di sekolah. Salah seorang guru SMP Negeri 1 Abimbak, Erik Wenda, mengatakan buku tersebut digunakan dalam pembelajaran muatan lokal bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3, di mana menurutnya materi dalam buku disusun secara kontekstual dengan kehidupan orang asli Papua, khususnya suku Lani, sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan oleh para siswa. Ia mengungkapkan bahwa buku kebudayaan suku Lani karya Anginak Sepiwanimbo dapat menjadi salah satu rujukan bagi sekolah-sekolah di wilayah mayoritas masyarakat merupakan suku Lani seperti Tolikara, Lani Jaya, Puncak Jayawijaya, Mambramo Tengah hingga Kabupaten Duga. Pemanfaatan buku tersebut diharapkan dapat memperkuat pembelajaran muatan lokal yang sesuai dengan kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Ia mengharapkan pembelajaran berbasis budaya dapat menjadi bagian penting dalam pendidikan generasi muda Papua agar mereka mengenal dan mencintai warisan leluhur. Dengan demikian, budaya suku Lani diharapkan tetap hidup dan tidak punah dari tanah asalnya sendiri. Ilham Kadiran dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Berita.
0: Polres Jayawijaya meningkatkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul maraknya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam dua pekan terakhir, polisi mengamankan 6 sepeda motor yang diduga hasil curian, serta menggagalkan aksi pencurian terhadap 2 kendaraan lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Polres Jayawijaya mengintensifkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul meningkatnya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, Ibtu Marcelino Harumambi SHMH kepada RRI pagi kemarin mengatakan, dalam kurun waktu sekitar 10 hari hingga 2 minggu, pihaknya mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian. Kendaraan tersebut diamankan setelah dicocokkan dengan data laporan polisi dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Marcelino mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk mengecek data kendaraan yang akan dipublikasikan melalui media sosial Polres Jayawijaya maupun media massa. Korban diminta membawa surat-surat kendaraan saat melakukan pengecekan.
4: Dari hasil razia kami selama kurang lebih sekitar 10 hari atau 2 minggu berjalan, kami menemukan 6 motor hasil curian yang kami razia dengan ada laporan polisinya. Kami menemukan 6 motor tersebut, kemudian kami amankan. Sekaligus dalam kesempatan ini, kami meminta bantuan kepada pihak media untuk dapat menyampaikan kepada korban yang sekiranya data-data motornya kami akan share di Instagram kami atau media sosial kami, bahkan mungkin dari data-datanya juga kami sudah serahkan ke pihak media untuk dapat mempublikasikan identitas motor ketika mungkin para masyarakat mengetahui bahwa itu motornya mereka yang terbuat dalam laporan polisi, silakan datang untuk pengecekan. Tentunya hal tersebut dengan membawa surat-surat identitas motor tersebut. Tindakan-tindakan yang kami lakukan ini adalah pertama untuk meminimalisir terjadinya curanmor, yang kemudian berusaha untuk bagaimana kita menindak para pelaku-pelaku curanmor. Perlu kami ingatkan bahwa agar masyarakat sekalian dapat memperhatikan untuk selalu menggunakan kunci ganda, sehingga tidak mudah para pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku-pelaku pencurian mengambil kendaraan bermotor tersebut.
3: Selain mengamankan 6 kendaraan dari hasil razia, lanjutnya polisi juga menggagalkan pencurian 2 sepeda motor saat patroli malam. Pelaku melarikan diri, sementara kedua kendaraan berhasil diamankan dan kemudian diserahkan kepada pemilik setelah adanya laporan pencurian. Polres Jaya Wijaya menegaskan razia dilakukan berdasarkan pencocokan dengan database kendaraan yang dilaporkan hilang, termasuk laporan dari tahun-tahun sebelumnya.
4: Kami melakukan razia berdasarkan data dari laporan polisi. Jadi proses cara kami melakukan razia bukan seperti lantas yang harus menunjukkan identitas motor, tetapi proses yang kami lakukan dengan membandingkan dengan database identitas motor yang hilang. Nah, database itu dari mana? Berdasarkan dari laporan polisi. Database yang kami dapat bukan hanya per tahun 2026, tetapi ada juga yang dari kami dapatkan itu hilangnya dari tahun sebelumnya. Ya, jadi ketika ada korban pencurian kendaraan bermotor tetapi mereka tidak melaporkan ke Polres Jaya Wijaya dalam bentuk laporan polisi, tentunya tidak terdaftar sebagai database motor yang hilang. Jadi kami tidak dapat mengatakan motor yang kami razia di lapangan itu merupakan motor hasil curian, karena tidak ada pelaporan bahwa itu dicuri.
3: Ibtu Marcelino menambahkan, masyarakat juga kembali dihimbau selalu menggunakan kunci ganda dan segera melaporkan kehilangan kendaraan kepada polisi agar dapat masuk dalam database pencarian kendaraan curian. Afrianti Marbun, RRI Wamena, melaporkan.

Saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanaskan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda dan telah kita ikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini ya. Dan untuk edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pendengar, kami mengingatkan untuk Anda, jangan lupa nanti untuk mengikuti dialog interaktif Suara Papua Pegunungan di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan topik bincang olahraga menggali potensi muda melalui Baptis Cup 2026, yang tentunya nanti akan hadir Ketua Departemen Pemuda Akia Wenda dan juga Ketua Penitia HUT dan Natal 2026 Yeslin Yoman dan Koordinator Pertandingan Setio Yoman. Dan juga nanti di jam 9 sampai jam 10 siang, pendengar, ada dialog kembali Suara Papua Pegunungan dengan topik Sekolah Adat Menjaga Karakter Merawat Perdamaian di Papua Pegunungan, yang tentunya nanti akan hadir Bapak Manasehi Isage Sekolah Adat Sage Salo dan juga Sekolah Bapak Amborius Haluk di Sekolah Adat Walelagama. Ya, dan juga pendengar, nanti akan lanjut di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur ya, yang tentunya nanti akan dibawakan dari RRI Wamena, acara Gerakan Membangun Papua atau GMP yang akan dirilis Sekorwil ya, yang tentunya nanti akan hadir Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan Bapak Yules Kogoya dan juga Bapak Niles Kobak sebagai Kepala Bidang Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini, edisi hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Halo basudara semua. Mari, Katong rame-rame datang dan ikut Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren. Jangan sampai ketinggalan, karena ada acara yang luar biasa penuh dengan berkat. Katong bisa ajak keluarga, teman, bahkan basudara semua untuk berkumpul, berdoa, serta menikmati berkat Tuhan. Acara ini mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026. Mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore bertempat di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Acara ini gratis, jadi tak usah ragu. Mari, katong datang berkumpul berdoa dan menikmati kebersamaan dalam kasih Tuhan. Ayo, sampai ketemu tong di Festival Persahabatan Wamena 2026. Wah, Tuhan memberkati.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Anda.

0: Ibu. Om Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
2: Iya Bu.
1: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih jam 6. Ngantuk, tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Peringati manapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro3 Jakarta.
4: Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri menjadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4. Kepala IMF menyampaikan bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian diantaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 asis per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA pada Rabu. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
6: Harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bagi presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan pendidikan maupun pelatihan. Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
7: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah gitu. Saya rasa itu.
5: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
8: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
9: Menteri Koordinator Bidang Pangan

0: tahu.
1: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak apa namanya tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan bersubsidi sebanyak 1 juta ton, 12.500.

juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi yaitu SPHP. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak PHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
3: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026.

0: yang kembali menyala.
1: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojonauna, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratelindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojonauna, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan Damkar, TNI dan Polres sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik Pak yang ditangani, mulai dari Balingara tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi Bu.

0: api yang kembali muncul.
1: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Lombok melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojounouna, bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar, sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga, untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala, dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
0: Hingga proses penanganan berlangsung,

0: atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
2: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
3: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Perakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
2: Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering hingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
3: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
4: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya sarkas bumbu-bumbu tanki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung pelayanannya langsung praktis langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan yang bantuan air itu baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari BPBD Timah itu yang punya sarana bersama sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
3: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Reni Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
6: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara rencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
5: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
7: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng. Diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan, hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
5: Disportabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPD hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Arif Kusuma melaporkan.
1: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosi Hananwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
8: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
9: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal secara geografis kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Suwardi, warga Wukirsari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Suwardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
8: Untuk sementara rasa khawatir tidak ada. Masalahnya kasus antraks di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antraks di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
9: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
8: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas. Dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah. Kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
9: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
10: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
9: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

bohong. Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Kami menyapa dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Ya, dan juga tadi ada yang bergabung di pagi hari ini ya di jalur WhatsApp kami. Di ya kita bacakan dulu atensinya ya. Dari Roni, salam dari Jalan Bayangkara, tetap semangat buat kakak penyiar. Terima kasih buat Roni, kamu juga semangat hari ini. Dan terima kasih sudah selalu stay mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Wamena. Dan untuk Anda, Anda bukan hanya bisa mendengarkan RRI Wamena, Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Silakan mendownload aplikasinya di Play Store dan juga bisa App Store. Nama aplikasinya adalah RRI Digital. Jadi setelah Anda mendownload aplikasi RRI Digital ya, nanti Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Dan silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Satu informasi untuk Anda untuk hari ini ya, dimana prajurit Yonif 756 Wimanesili bersama masyarakat pasang pipa PLTMH di Wadangku. Ya, ini kemarin kegiatan di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama rekan-rekan Batalion Infanteri 756 Wimanesili melaksanakan kegiatan pemasangan pipa pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Kampung Wadangku, Distrik Wadangku. Pemasangan pipa dilakukan di sekitar Stasi Kristus Nina Pilamo Wadangku hingga SD Impres Wadangku. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan energi dan penerangan bagi masyarakat di wilayah Wadangku ya. Dan tentunya kita mengucapkan tetap semangat dalam pengabdian, semoga selalu sehat-sehat ya tentunya, dan dimanapun Anda berada ya, apapun profesi Anda, lebih terkhususnya buat aparat TNI Polri dimanapun berada. Di ya, kita selalu mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan ya, dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang begitu besar untuk menjaga, lebih terkhususnya untuk Papua ya. Dan kita mendoakan semoga Papua selalu aman damai tentunya. Oke, dan berhubung cuaca pagi hari ini sangat bagus ya, sangat cerah, jadi kita akan dengarkan satu lagu dari Noah, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

97,1 dari Wamena Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana ya saat ini. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Suara Papua Pegunungan dengan topik bincang olahraga menggali potensi muda melalui Baptis Cup 2026. Jadi untuk Anda, tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ada orang mabuk lagi.
2: Hei, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu fly ini. Minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah. Yang ada situ kasih sudah. Tempo.
1: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
2: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih tempo.
1: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak, kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk, mabuk itu nanti rusak badan itu.
2: Ah, kau tahu apa tentang rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kau kan cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih, cepat.
3: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, Kak, tambah sawang dulu. Kamu klien minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi nanti bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif Suara Papua Pegunungan dengan topik Bincang Olahraga Menggali Potensi Muda Melalui Baptis Cup 2026.
1: Ya, pendengar dan ya pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami tim siaran ataupun tim dialog interaktif Suara Papua Pegunungan Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena di pagi hari ini. Seperti yang disampaikan rekan saya Selma tadi, bahwa pagi hari ini kami akan mengangkat topik kita, yaitu menggali potensi

0: Sehat.
1: Oke, wah, terima kasih. Semua pada sehat di pagi hari ini, dan kita akan berbincang di pagi hari ini terkait dengan topik kita, yaitu menggali potensi muda melalui Baptis Cup 2026, di mana pendengar, turnamen sepak bola Baptis Cup 2026 bukan sekedar ajang kompetisi olahraga untuk meraih juara, akan tetapi lebih daripada itu, turnamen ini merupakan wadah strategis untuk mempererat tali persaudaraan, membina sportivitas, serta menyalurkan energi positif pemuda ke dalam kegiatan yang sehat. Di tengah tantangan zaman, ruang-ruang positif seperti kompetisi olahraga yang diselenggarakan oleh Baptis, ya, pemuda Baptis ini sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan menghargai nilai-nilai kebersamaan. Dan pendengar, melalui dialog ini, masyarakat dan juga komunitas pemuda atau komunitas muda diharapkan mendapatkan informasi komprehensif mengenai kesiapan, tujuan, serta jadwal pelaksanaan turnamen, sekaligus mengundang partisipasi publik untuk menyukseskan acara acara ataupun juga turnamen Baptis Cup. Dan untuk memulai perbincangan kita, saya akan memulainya dengan Aktia Wenda selaku Ketua Departemen Pemuda Baptis Papua. Pak Aktia, mungkin sebagai awal dari diskusi kita, kira-kira mungkin bisa menjelaskan apa yang melatar belakangi, apa yang mendorong sehingga pemuda Baptis ini bisa berinisiatif untuk melakukan turnamen Baptis Cup 2026 ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Shalom. Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Kami dan saya senang sekali hari ini bisa hadir di studio RRI Wamena. Para pendengar sekalian, saya sampaikan terima kasih banyak untuk ruang dialog ini, bagi kami sangat bermanfaat, bagi kami juga, tapi juga para pendengar. Sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa penyelenggaraan kegiatan turnamen ini sudah lama kami rindukan sebenarnya. Sudah lama kami rindukan selama ini digelar. Namun hari ini kami telah bersepakat untuk menyelenggarakan turnamen ini setelah melihat dari berbagai persoalan, yang terutama dinamika anak-anak generasi muda hari ini.
1: Baik.
2: Generasi muda hari ini, kami melihat bahwa kebanyakan anak-anak muda hari ini banyak persoalan, penyakit sosial, sehingga tidak ada ruang-ruang positif. Minim, bisa boleh kita katakan minim, sehingga kami merencana untuk melakukan turnamen ini.
1: Baik.
2: Sehingga turnamen ini kami selenggarakan dalam tim yang cukup banyak, supaya semua anak-anak muda ini dilibatkan.
1: Baik.
2: Dari seluruh denominasi gereja yang ada di Papua Pegunungan.
1: Baik,
2: Gereja Kristen maupun Protestan, juga kawan-kawan Muslim. Namun kawan-kawan Muslim mungkin tidak mendaftar, sehingga yang mendaftar Kristen dan Katolik, sehingga akan berkolaborasi dan bertanding. Jadi sebenarnya di sini tujuan kegiatan ini kolaborasi, kolaborasi antara pemuda gereja kita, perlu ada penyatuan bersama. Jadi kembali ke tempat pelayanan, masing-masing silakan melaksanakan pelayanan rutinitas biasa.
1: Baik.
2: Tapi dalam momen-momen tertentu kami bersatu, terutama dalam momen-momen olahraga seperti hari ini kita selenggarakan.
1: Baik.
2: Nah, itu. Kemudian yang berikut itu, kegiatan ini juga kami selenggarakan juga dalam menjelang kegiatan tahunan kami, yaitu Hari Hut dengan Natal itu setiap tahun yang kita selenggarakan. Sehingga menjelang menyambut kegiatan tersebut, kami selenggarakan turnamen ini.

0: Mungkin itu awal yang bisa saya dapat sampaikan kepada baik. Para pendengar sekalian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Berarti salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana menghimpun anak-anak muda atau mengarahkan anak-anak muda ini ke arah yang lebih positif dalam hal ini olahraga begitu ya. Ya, selain juga mungkin untuk menyongsong HUT dan juga Natal. Saya ke Ketua Panitia Yeslin Yoman ya. Kira-kira dalam turnamen ini berapa banyak tim yang akan terlibat dan turnamennya apa saja, lombanya apa saja yang akan dilakukan dan tempatnya juga mungkin sekaligus tempatnya juga di mana begitu, mungkin silakan bisa sedikit memberikan penjelasan.
2: Baik, terima kasih. Ya, untuk kami akan melakukan pertandingan sejumlah yang sudah terdaftar atau tim-tim yang sudah daftar jumlahnya 32 tim, itu putra dan putri 16 tim, dan rencana kami akan membuka kegiatan di lapangan stadion Jemaima di Gereja Baptis Jemaima, dan untuk kegiatannya, untuk tujuan yang pertama yaitu membangun persahabatan tingkat denominasi gereja dan yang lain-lain. Karena situasi hari ini kita tidak baik. Akhirnya kami bagaimana cara untuk mempersatukan supaya pemuda Papua Pegunungan atau khusus Duamena ya kompak untuk dalam olahraga seperti sepak bola. Kami sudah selenggarakan. Untuk yang kedua, terima kasih yang tujuan utama melakukan untuk menyongsong HUT dan Natal Departemen Pemuda Baptis yang ke-21. Dengan itu sekalian kami pencarian dana.
1: Mungkin saya ke Setia Yoman selaku koordinator daripada pertandingan. Jenis lombanya apa? Sepak bola saja atau mungkin ada lomba-lomba yang lain lagi? Olahraga yang lain lagi?
3: Oke, baik. Di momen kali ini kami buat cuma sepak bola. Sepak bola yaitu putra dan putri.
1: Itu yang terdaftar tuh yang tadi sudah disebutkan 32 untuk putra dan juga 16 putri. Itu semuanya dari gereja atau mungkin ada yang komunitas pemuda selain gereja begitu juga yang terlibat kah?
3: Iya, yang terlibat tuh dari pihak kampus ada beberapa.
1: Oke. Okay. Berarti sama perguruan tinggi juga ikut terlibat begitu.
3: Iya, ikut terlibat. Dan ada dari setiap denominasi ada beberapa juga. Jadi tidak dari gereja saja.
1: Baik, baik. Kembali ke Pak Akia selaku ketua atau ya koordinator ya, ketua Departemen Pemuda Baptis di Papua ya, Papua Pegunungan.
0: Tanah Papua.
1: Baik, baik. Kira-kira dalam pertandingan ini apa visi ataupun juga mungkin tema sentral yang sedang didorong dalam kepanitiaan untuk dalam turnamen ini? Tema sentralnya itu apa kira-kira?
0: Tema sentral kami itu adalah pemuda baptis yang beriman,
1: okay,
0: berkarakter, dan berpengetahuan.
1: Okay.
0: Jadi kegiatan ini juga bagian daripada menjawab tema umum kita.
1: Okay.
0: Itu tema lima tahun kepemimpinan saya juga sebagai ketua departemen.
1: Okay.
0: Kita mendorong tema itu dalam kepemimpinan saya dalam 5 tahun. Jadi memang tadi awal saya sudah sampaikan bahwa turnamen seperti ini memang kami sudah lama rindukan, namun kami baru di akhir masa jabatan kami. Karena kegiatan HUT dengan Natal kali ini merupakan itu terakhir dari masa kepengurusan kami. Karena selama ini kegiatan kami itu setiap tahun yang kita selenggarakan.
1: Okay.
0: Itu setiap tahun itu kita selenggarakan ada HUT, perayaan HUT, tapi juga Natal. Tapi juga dalam momen itu kami selenggarakan seminar.
1: Okay.
0: Seminar itu biasanya waktu normal kami itu 1 minggu yang kami selenggarakan 1 minggu. Sehingga kami berharap supaya tahun ini kita pusatkan di Wamena.
1: Oke.
0: Okay. Di Wamena sehingga peserta pemuda dari berbagai daerah pelayanan, mm-hmm, baik dari Sorong, dari Manokwari, sampai dengan pelayanan kami di Lanijaya akan hadir semuanya di okay, Wamena, mm-hmm, untuk mengikuti kegiatan kami tersebut di Desember. Tanggal 9 sampai tanggal 14 Desember nanti.
1: Baik, baik. Hutnya sendiri kapan? Hut baptisnya sendiri kapan?
0: Hut kami Departemen Pemuda, mm-hmm, itu tanggal 9.
1: Oke.
0: Okay. Tanggal 9. Jadi di momen tanggal 9 itu kami menyelenggarakan perayaan Hut sekalian dengan perayaan Natal.
1: Baik, baik.
0: Kemudian seminar itu setelah perayaan Hut dengan Natal kita selenggarakan seminar.
1: Baik.
0: Jadi mungkin perlu saya sampaikan di sini sedikit bahwa kami sedang fokus pada 7 kebijakan, yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan, HAM, tapi juga kita mendorong lebih khusus kepada pembinaan rohani,
1: okay,
0: atau spiritual, itu yang kita lakukan. Jadi di dalam setiap tahun ini kami evaluasi kira-kira apa yang sudah jalan, apakah ada yang belum jalan. Jadi setiap tahun kita lakukan evaluasi. Kalau baik, belum kita memperkuat, kira-kira tidak jalan kenapa, seperti itu.
1: Baik, baik. Saya kembali ke Pak Ketua Panitia Yuslin Joman. Kira-kira pertandingannya sendiri akan dimulai kapan dan targetnya berapa lama akan berlangsung?
4: Baik, terima kasih. Untuk kita akan memulai pertandingannya pada tanggal 9
1: Oktober. Tanggal 9 Oktober, oke. Okay.
4: Lalu rencana timnya satu bulan.
1: Baik. Satu bulan pertandingan akan diselesaikan begitu ya. Jadi target Desember itu sudah selesai. Baik. Kalau untuk koordinator lomba ya, kalau dari 32 putra dan juga 16 putri tim yang sudah terdaftar totalnya ada 48. Ini apakah dari yang ada di Kota Wamena di Kabupaten Sriwijaya saja kah, atau mungkin ada yang dari luar juga, beberapa kabupaten lain juga mungkin ikut terlibat atau seperti apa?
3: Ya, untuk keterlibatan ini kami buka secara luas. Namun yang terdaftar ini dari Wamena saja.
1: Ya.
3: Jadi mungkin yang dari Jayapura, dari tempat lain itu belum terdaftar, dan kebanyakan yang daftar dari Wamena.
1: Wamena.
3: Jadi
1: ya,
3: kuota yang kami terima 32. Jadi sudah terpenuhi semua.
1: Baik, baik.
0: Oke, silakan. Jadi terima kasih. Jadi dari koordinator pertandingan tadi, jadi kami fokus itu pada perguruan tinggi dengan lintas denominasi gereja.
1: Denominasi gereja. Nah,
0: jadi di sini sudah hampir sebagian pemuda gereja di denominasi itu telah mendaftar ya, telah mendaftar. Ada yang 2 tim, ada yang 3 tim, juga sampai ada yang 5 tim. Jadi ada beberapa pemuda gereja yang sudah daftar itu teman-teman dari contohnya seperti teman-teman kelas wilayah Bogo, teman-teman Gidi,
1: okay,
0: terus teman-teman Baptis juga tapi dari daerah begitu. Jadi kita di dalam tim ini selain perguruan tinggi tapi dari denominasi gereja ini memang harus wajib pakai nama pemuda gereja.
1: Oke. Okay,
0: jadi okay, tidak bawa nama klub seperti Lapago,
1: okay, okay,
0: seperti okay. Tapi
1: harus pakai nama gereja.
0: Harus pakai nama gereja.
1: Okay. Kenapa supaya harus pakai nama gereja? Karena ada tim-tim sepak bola yang mungkin dong pun nama beda, bukan dari gereja begitu.
0: Ah, itu tujuan kami ya, itu seperti awal tadi. Kami mau mempersatukan pemuda gereja seperti okay, itu. Mempersatukan pemuda gereja, kita menyatukan pemahaman, persepsi melalui olahraga.
1: Oke.
0: Okay. Itu sehingga oke okay, nama-nama yang lain nanti di lain kesempatan. Nah, untuk kesempatan kali ini kami lebih fokus pakai nama-nama pemuda gereja.
1: Baik.
0: Nah, itu juga itu menjaga, selain itu kita menjaga antisipasi situasi keamanan, kondusivitas selama menjalannya pertandingan.
1: Baik.
0: Itu. Jadi manajer tim kami wajibkan untuk semua ketua pemuda gereja itu merupakan manajer tim tersebut. Sehingga baik, mungkin dalam technical meeting yang dikelakan hari ini mungkin nanti akan lebih dipertegas soal itu. Terima kasih.
1: Baik, mungkin kembali ke ketua panitia lagi. Bagaimana dengan kesiapan lapangan dalam pertandingan, termasuk juga mungkin wasitnya itu seperti apa dalam pertandingan nanti selama satu bulan yang direncanakan?
2: Baik, terima kasih untuk kesiapan dan persiapan untuk pertandingan. Iya, cukup. Sudah selesai hanya 5% saja. Nanti sebentar kami akan kerjakan. Dan yang lain-lain untuk wasit dan lapangan. Semua sudah. Oke. Okay.
1: Baik. Lapangannya di lapangan pendidikan tadi, Kak?
2: Di lapangan sepak bola di Jomaima.
1: Jomaima, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin apakah ada rencana mungkin koordinasi dengan PSSI atau mungkin kepengurusan pemuda seperti Konika begitu koordinasi lintas begitu ada untuk dalam hal pertandingan ini?
2: Iya, itu sudah jalan, kami sudah jalan dan sudah respon dengan baik. Jadi baik. Nanti kami akan kerjasama.
1: Baik, ke Pak Koordinator lomba rencana pembukaan nanti oleh siapa? Apakah mungkin ada undangan khusus seperti mungkin bupati kah, atau gubernur atau mungkin pengurus gereja baptis atau bagaimana?
3: Ya baik, itu pada saat pembukaan itu kami ada undang beberapa sponsor kami seperti Kopilani Mendek, okay. IPMI Papua Pegunungan, KNPI Papua Pegunungan, dan PCC Provinsi selaku Bupati Jayawijaya juga. Kami ada undang untuk di hari pembukaan itu. Dan di hari pembukaan itu eksibisinya itu antara seluruh ketua pemuda,
1: okay,
3: di gereja yang ada di Papua Pegunungan sama legend Persiwa.
1: Okay,
3: itu
1: okay,
3: pembukaannya okay. Akan digelar di hari Jumatnya seperti begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti pembukaan nanti akan eksibisi itu dengan seluruh ketua pemuda sama Persiwa. Legend
3: Persiwa ya.
1: Baik. Rencana pembukaannya siapa? Siapa yang buka rencananya?
3: Rencana ya, yang akan dibuka langsung oleh kakak ketua Departemen Pemuda Baptis.
1: Oleh departemen, tidak ya. Ada tidak ada mungkin rencana undang dari mana begitu, Pemda kah atau mungkin PSSI atau apa?
3: Itu untuk pembukaan itu apa kita sudah sepakat untuk kakak Akia selaku ketua akan dia buka.
1: Baik. Kembali ke Pak Ketua Akia, Pak Akia. Tadi disampaikan bahwa akan melibatkan beberapa komponen pemuda dan juga termasuk juga mungkin berbagai pihak tadi akan dilibatkan. Kita tahu di sana pasti akan orang banyak berkumpul di sana dan tentunya akan tercipta juga peluang ekonomi di sana. Apakah mungkin panitia juga sudah memikirkan ke sana menciptakan peluang ekonomi, mungkin ada mama-mama yang datang jual pinang di sana kah atau kegiatan ekonomi yang lainnya?
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Mungkin sebelum itu saya sedikit tambahkan dari koordinator pertandingan bahwa pada pembukaan itu kami harap supaya sponsor-sponsor yang telah mendukung kami hadir di sana. Terutama seperti PSSI Provinsi yang telah mendukung kami perlengkapan pertandingan, juga PSSI Lanijaya yang telah mendukung juga perlengkapan pertandingan, juga PSSI Jayawijaya ya. PSSI Jayawijaya, terus kemudian kami juga menyurat ke KONI Provinsi, terus KONI Jayawijaya, juga ada beberapa sponsor seperti Lapago Club, terus juga Pamek, klub Pamek FC, terus HI Labewa. HI Labewa, terus salah satu anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, kakak ibu Francina Dabi. Terus kemudian ada juga teman-teman dari Kopi Lani Mendek, terus juga ada salah satu perusahaan PT Dokom Mandiri Jaya. Karena itu kami undang, kita akan sama-sama untuk membuka turnamen tersebut pada hari Jumat nanti. Kita lanjut terus soal ekonomi tadi, bahwa ini juga ekonomi kami itu masuk dalam salah satu bagian, yaitu salah satu kebijakan, yaitu kita fokus pada kemandirian ekonomi. Ekonomi pemuda. Jadi ekonomi pemuda selama ini kami berlangsung, pemuda masing-masing di tingkat di wilayah dan di gereja lokal masing-masing itu ada usaha-usaha yang kita dorong, yaitu mulai dari ternak babi, ternak kelinci, ayam, tapi juga usaha-usaha kios. Nah, itu. Kemudian dalam turnamen ini juga kita akan lebih fokus pada pencarian dana. Jadi usaha ini akan lebih fokus pada anak-anak muda. Jadi anak-anak muda terutama teman-teman panitia, mereka akan mencari dana di dalam momen kegiatan ini. Jadi kenapa kita lakukan pencarian dana? Karena memang setiap kegiatan setiap tahun yang kita selenggarakan itu, kita lebih fokus kepada persiapan dari kemandirian pemuda selama ini. Dan hari ini memang pemuda di wilayah Hubula, kami sini sebagai wilayah Hubula, itu persiapan mereka memang mulai dari persiapan dari kebun ini apa. Kemudian namun dengan situasi kekeringan hari ini, El Nino hari ini, itu hasil apa yang mereka tanam apa yang ini semua kan sudah tidak bisa lagi, sehingga panen, sehingga yuk jalan sesuatunya kita yang kita bisa ambil adalah dalam momen turnamen ini bagaimana teman-teman pemuda bergerak untuk kita mencari dana dalam momen ini, sehingga semua kan pemuda yang lain urus pertandingan, tapi sebagian panitia pemuda kan mencari dana mulai dari basar, mulai dari jual permen apa semua kita akan cari dana di sana. Mungkin demikian.
1: Berarti peluang-peluang ekonomi yang akan tercipta di situ akan berusaha dimanfaatkan oleh kalangan pemuda Baptis sendiri, ya, begitu ya. Baik. Baik, saya kembali ke Pak Koordinator Yaslin Yoman. Kira-kira sistem kompetisi yang akan berlaku di sana, akan dilakukan di sana apa? Apakah sistem gugur atau bagaimana dalam kompetisi selama satu bulan yang direncanakan itu?
3: Oke, baik, saya menjawab. Itu yang kami kesepakatan dari semua pihak panitia, kami akan pakai sistem gugur. Jadi yang kalah langsung gugur, yang menang langsung masuk ke babak selanjutnya.
1: Tapi apakah pendaftaran masih terbuka kah? Mungkin ada pendengar yang atau kelompok pemuda yang lain yang mungkin masih mau daftar, begitu masih dibuka kah?
3: Untuk Kota Putra itu sudah kami tutup karena sudah mencapai 32. Kalau untuk putri masih 8. Jadi kami butuhnya 16. Jadi kami masih buka untuk Kota Putri. Jadi bagi yang mau mendaftar bisa langsung hubungi di brosur yang tersebar.
1: Atau mungkin mereka mau datang daftar begitu di mana sekretariatnya? Sekretariat.
3: Kalau mau langsung daftar bisa langsung ke Sinakma, alamatnya di Yomaima. Bisa langsung ke situ. Ada panitia yang standby di sana. Jadi bisa langsung mendaftar.
1: Baik, baik. Mungkin pendengar yang sudah mendengarkan bisa Galanita di gereja mungkin yang mau daftar silakan. Ini panitia masih buka pendaftaran khusus untuk putri, ya.
3: Ya.
1: Kalau yang putra sudah banyak.
3: Sudah
1: silakan. Tutup. Ya, pendengar putri-putri di gereja mungkin OMK putri atau apa begitu masih bisa datang untuk daftar di Sinakma tadi, ya, alamatnya. Ya,
3: alamat Sinakma Yomaima.
1: Baik. Ke Pak Ketua Panitia lagi. Kira-kira setelah akhir dari pertandingan, hadiah seperti apa yang akan disampaikan untuk pemenang lomba, hadiah yang ada seperti apa?
2: Iya, untuk hadiahnya ya kami sepakati nanti untuk piala juara 1, 2 dan top score, dan ya juara 3 dan top score dengan uang pembina. Ya, seperti itu.
1: Baik. Ya, kembali ke Pak Akia Wenda selaku Ketua Departemen Pemuda Baptis. Kita tahu bersama bahwa pertandingan Liga Tarkam ataupun juga mungkin termasuk dengan liga-liga yang Pemuda Baptis lakukan, salah satu yang faktor yang menjadi penting di sini adalah faktor keamanan. Karena dulu itu sering ada lomba-lomba seperti ini, Liga Tarkam atau liga-liga yang lainnya. Tapi faktor keamanan ini kadang-kadang dalam hal pertandingan itu tensi-tensi antara tim itu sering-sering bisa berpotensi untuk terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa antisipasi yang mungkin bisa dilakukan di situ?
0: Mungkin ini keamanan ini menjadi hal yang paling penting dalam penyelenggaraan turnamen kali ini. Karena itu seperti tadi bahwa ini kali pertama kami tingkat Departemen Pemuda menyelenggarakan, sehingga ada hal-hal yang kita panitia siapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang kita semua bersepakat tidak boleh terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama dalam menjelang pertandingan. Untuk mengatasi itu, kami hari ini menggunakan nama tim itu wajib, nama pemuda gereja begitu. Sehingga semua tim itu wajib menjaga nama baik gereja tersebut. Ya, manajer tim itu harus ketua pemudanya, begitu, harus ketua pemudanya. Dan kita juga akan membuat pernyataan bersama dari semua manajer dalam pernyataan tertulis. Dan itu juga akan untuk memperkuat kami untuk dalam menjelang pertandingan. Kemudian salah satu hal penting yang saya perlu sampaikan bahwa ketika ada keributan yang melebihi di dalam turnamen nanti, itu kita akan blacklist. Artinya kita akan keluarkan tim tersebut dari, ya, walaupun dia menang atau kalah, tetap kita akan keluarkan. Nah, itu ketika ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam pertandingan. Kemudian yang berikut, kami perkuat juga panitia teman-teman pemuda telah siap untuk menjaga keamanan bersama. Kami menjaga untuk tidak ada yang datang dalam keadaan miras. Semua datang itu pemuda gereja, gitu. Jadi kalau sudah kita sebut pemuda gereja lalu membuat keributan, kacau apa segala macam, berarti itu kita akan mempertanggungjawabkan oleh pemuda gereja tersebut. Juga untuk menjaga keamanan hari ini kita akan menyurat ke Polres untuk bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama menjelang selama pertandingan tersebut.
1: Baik, mungkin pertanyaan yang sama ke Pak Ketua, sanksi tegas yang bisa diberikan terhadap tim yang mungkin melakukan pelanggaran atau bisa menimbulkan kekerasan di dalam lapangan ataupun juga mungkin supporternya, sanksi tegas apa saja yang bisa diberikan di situ?
2: Iya, itu untuk keributan dan lain-lain yang lewat ini, itu kami sepakat, iya, seperti kartu merah dan pembiayaannya ya sesuai kesepakatan. Nanti akan taruh dan nanti kami akan cek kenapa masalahnya bagaimana. Kita akan lanjut diskusi. Kalau tidak ada solusi ya seperti tadi Ketua Departemen sampaikan, kami akan lakukan.
1: Tadi Pak Ketua Departemen juga sampaikan bahwa nanti akan ada seminar. Apakah seminar ini melibatkan juga tim yang daftar atau itu khusus untuk pemuda baptis saja kah?
0: Itu kita akan yang teman-teman yang denominasi yang lain, kami tidak membatasi. Kami tidak membatasi dalam nanti, tapi boleh datang kita sama-sama. Tapi kita akan lebih fokus pada kami pemuda baptis, begitu. Kita akan lebih fokus pada pemuda baptis yang ada di seluruh tanah Papua.
1: Itu seminar itu temanya tentang apa?
0: Temanya sama,
1: okay.
0: Tetap kita akan pakai pemuda baptis beriman, berkarakter, dan berpengetahuan. Itu kita akan pakai tema itu dalam kegiatan kami setahun, tetap kita akan pakai itu. Tidak kita rubah sedikit, tapi isinya yang kita rubah, polanya yang kita rubah. Jadi mungkin, pola dalam kegiatan awal kemarin, kita rubah sedikit di kegiatan berikutnya. Tapi tujuan utama kita tetap kita laksanakan.
1: Ya, pendengar tidak terasa kita sudah di penghujung ya, penghujung acara kita di pagi hari ini karena saat ini sudah pukul 8 lebih 54 menit begitu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus closing begitu dari masing-masing narasumber yang ada. Mungkin saya ke koordinator pertandingan dulu. Apa harapan yang ingin dicapai daripada pertandingan yang akan dilakukan ini? Bisa disampaikan, silakan.
3: Ya, baik. Harapan kami dari koordinator pertandingan untuk kegiatan ini, kami harap untuk setiap klub atau setiap gereja yang daftar dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Dalam arti main bola saja, jangan buat gerakan tambahan dengan keadaan miras, begitu akan menimbulkan sesuatu yang kami tidak harapkan. Jadi agendanya bola, berarti kita akan menciptakan bagaimana kita main bola, dan dari kita bermain itu kita bisa menciptakan suasana yang baik. Bahkan penonton yang nonton juga bisa rasa lega, merasa puas dengan situasi yang sedang terjadi sekarang. Orang lagi pusing-pusing ini dengan keuangan, kekeringan nih, kita bisa ciptakan sesuatu di momen bola itu supaya ada kesan terbaik yang bisa penonton bawa, bahkan orang-orang di sekitar itu bisa bawa sesuatu. Itu harapan kami dari koordinator pertandingan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Koordinator. Pak Ketua, mungkin pertanyaan yang sama, apa yang ingin dicapai daripada lomba ataupun juga turnamen yang akan digelar nih?
2: Baik. Iya, untuk harapan kami panitia untuk dalam kegiatan ini, iya, kami mempersatukan pemuda untuk dalam hal yang baik untuk bangun pelayanan bersama-sama. Yang kedua, ya, setiap tim, anak-anak tim yang daftar punya bakat-bakat yang luar biasa, kita munculkan supaya momen-momen berikut atau liga-liga berikut bisa melanjutkan seperti itu.
1: Pak Ketua, selanjutnya ke Pak Akia Wenda selaku Ketua Koordinator Pemuda, apa pesan khusus yang terutama mungkin kepada para pemain ataupun tim yang akan terlibat, pesan khusus sekaligus mungkin harapan sekaligus closing.
0: Baik, terima kasih. Jadi kepada seluruh tim, ofisial, manajer, pelatih, kita menjaga kedamaian gitu. Kita menjaga kedamaian seperti julukan di Kota Wamena yang disebut dengan Kota Dani. Itu julukan itu harus diciptakan mulai dari diri sendiri, mulai dari kelompok, mulai dari persekutuan, sehingga Kota Dani itu bisa terwujud seperti itu. Jadi Kota Dani itu tidak hanya slogan, tidak hanya kita bicara-bicara, tapi kita harus mewujudkan itu sehingga kita tetap menjaga kedamaian, kenyamanan, keamanan bersama seperti itu. Terutama hari ini itu yang terjadi kekacauan apa segala macam itu kan lebih fokus pada anak-anak muda. Nah, anak-anak muda, bagaimana 32 putra dan 16 tim putri ini kalau kita jumlahkan itu berapa, sekitar 1200 ya orang yang kita bisa himpunkan mereka di sana. Itu tidak termasuk dengan panitia, ofisial, penonton seperti itu. Sehingga mungkin dalam waktu satu bulan ini kita harapkan supaya semua pandangan, semua ini kita harapkan semua di sana seperti itu. Menjelang juga kita hari-hari besar Natal seperti itu. Kemudian yang berikut itu kepada semua tim, kita di sana bukan cari uang atau cari apa. Di sana kita kelolanya itu dari hasil pendaftaran. Sehingga tidak ada di sana, kita utamakan kebersamaan. Jadi tidak ada di situ mencari juara dapat berapa. Ah, tidak ada, kami tidak di situ. Yang terpenting adalah ya kita jaga kebersamaan, kedamaian dan kekompakan kita bersama.
1: Baik.
0: Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih. Harapan saya mungkin yang terakhir, dukungan dari semua pihak itu sangat kami butuhkan hari ini, terutama dari pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten. Coba kita melihat anak-anak muda ini seperti itu. Mungkin yang kita fokus pembangunan, fokus yang lain, nah itu memang tugas utama, tapi tugas yang lain untuk menciptakan situasi kondusi yang baik, kita bisa melihat anak-anak muda hari ini, kira-kira anak-anak muda hari ini bikin apa saja seperti
1: baik.
0: Itu. Terima kasih, mungkin itu terakhir.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Ketua Departemen Pemuda Baptis Pak Akia Wenda. Terima kasih juga untuk Ketua Panitia Yeslin Yoman. Dan juga terima kasih juga untuk Setia Yoman selaku Koordinator Pertandingan. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di pagi hari ini dengan topik kita yaitu menggali potensi muda melalui Baptis Cup 2026. Satu catatan penting dari para narasumber yang sudah hadir tadi, bahwa salah satu tujuan penting adalah bagaimana membangun persatuan dan juga persaudaraan melalui kegiatan positif yaitu turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Baptis Cup 2026 untuk mendorong generasi muda ke jalan yang lebih baik dan juga tentu terhindar dari berbagai kegiatan negatif yang menjerumuskan anak-anak muda itu ke hal-hal yang negatif. Dan satu lagi yang penting adalah tidak boleh ada yang datang dalam keadaan miras ataupun mabuk untuk menjaga kedamaian ataupun juga keamanan secara bersama. Akhirnya saya Roni Hisage pamit, selamat pagi, sampai jumpa.